0: Pagi ini Pro 1 RRI Nabire.
1: Ya baik, pendengar kami yang jangan Anda mengikuti Warta Berita Nasional pukul 9, dan setelah itu kita akan mengikuti laga pertandingan antara Brasil melawan Haiti, ya, yang kami siarkan langsung dari Pro 3. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Sobir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang. Yang menurut saya, turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu, memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Air Umam melaporkan selengkapnya.
7: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
7: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
8: Pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
9: Alhamdulillah, jarang menijin dengan rekan. Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi udah cukup kan?
10: Ya. Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
9: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
10: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak, Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M? Kan direktur operasional bapak jadi
9: Itu kata kamu,
8: insyaallah. Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Makmur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Makmur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Heru Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
12: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi, Imam Kotri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pasisir Selatan, Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasmini Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
13: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini pasti dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, sudah perlu ya. Kloter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ID yang mau berhubungan ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
12: Ya, Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jumlah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIN pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu. Sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidala Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
14: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi masing-masing telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 394 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dari informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan secara langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengembara untuk Indonesia.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore ya untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Pendengar, tadi baru saja kita ikuti pertandingan Paraguay melawan Turki ya, dan dimenangkan oleh Paraguay dengan 1-0. Dan pendengar, ya untuk Pro Dangdut edisi hari ini tidak dapat kami hadirkan ya, tapi kami akan ganti dengan lagu-lagu dangdut menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Baik, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas juga untuk Anda yang masih beraktivitas di hari ini. Semoga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar tentunya. Jangan lupa, di luar kan lumayan menyala ini ya cuacanya. Untuk Anda yang beraktivitas di luar, jangan lupa cukupi kebutuhan cairan harian Anda ya. Jangan sampai dehidrasi karena ya lumayan panas di luar. Baik pendengar, saya akan hadirkan lagu-lagu dangdut menjelang nanti kami akan temani Anda dalam musik dan informasi, dan dilanjutkan dengan warta berita daerah sore. Baik, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
2: Pro 1 RRI Nabire

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan

0: Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Pro 1 Bawire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Selamat berakhir pekan untuk Anda yang hari ini mungkin sedang berlibur bersama keluarga atau menghabiskan quality time bersama orang-orang terkasih Anda. Dan semoga segala aktivitas Anda di hari ini berjalan lancar tentunya. Masih bersama saya Mega dan kita saya akan share beberapa informasi juga disertai dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari yang cerah ceria ini. Dan pendengar ya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur kami juga akan hadirkan warta berita daerah sore di ruang dengar Anda. Dan juga untuk Anda yang hari ini mungkin sedang bersantai-santai di rumah, juga kami ucapkan selamat sore, selamat bersantai-santai ya. Semoga akhir pekan ini apapun yang kita lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan tentunya. Baik mendengar, tadi ada satu lagu dari Adrian Khalif ya, featuring Juicy Lucy. Kali ini saya mau hadirkan ada Toton Karibo, Bola-Bola, spesial untuk Anda.

0: membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pusat Tunabi Regional Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di sore hari ini ya. Selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu. Dan untuk Anda yang sedang mobile juga saya ucapkan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya, patuhi rambu lalu lintas yang ada tentunya. Baik pendengar, kita jelang warta berita daerah sore di ruang dengar Anda.

Pemerintah Kabupaten Nabire akan memperketat pengawasan dan penertiban distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di seluruh SPBU yang beroperasi di wilayah Nabire.

menyambut Hari Keluarga Nasional, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire menggelar pelayanan KB Implan gratis bagi masyarakat.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Mas 1 RRI Nabire edisi Sabtu 20 Juni 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire akan memperketat pengawasan dan penertiban distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di seluruh SPBU yang beroperasi di wilayah Nabire. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, serta meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban administrasi dan pajak daerah. Laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar pertemuan khusus bersama sejumlah pihak terkait untuk membahas penertiban penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi di wilayah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire Misak Magai mengatakan, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penyaluran BBM subsidi, di antaranya kendaraan yang sudah tidak layak jalan, namun tetap mengantri untuk mendapatkan pertalite dan biosolar. Menurut Bupati, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap berkurangnya kuota BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Bupati juga menyoroti masih banyaknya kendaraan berplat luar Papua Tengah yang beroperasi di Nabire namun belum melakukan mutasi ke Samsat Nabire. Untuk itu, pemerintah daerah memberikan batas waktu selama 1 bulan kepada seluruh pemilik kendaraan berplat luar daerah agar segera mengurus mutasi dan menyesuaikan administrasi kendaraan mereka ke Kabupaten Nabire. Apabila dalam batas waktu tersebut tidak dilakukan mutasi, maka kendaraan yang bersangkutan tidak akan dilayani untuk mendapatkan BBM subsidi di SPBU yang ada di Nabire. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Pemkab Nabire akan melibatkan aparat TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan di lapangan. Bupati Misak Magai menegaskan, setiap kendaraan yang beroperasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan di suatu daerah wajib membayar pajak kendaraan di wilayah tersebut sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Selain pengawasan langsung, pemerintah Kabupaten Nabire juga berencana memasang kamera pengawas atau CCTV di setiap SPBU untuk memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.

0: Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah dalam menertibkan penyaluran dan penjualan BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Kapolres, kepolisian siap menegakkan aturan apabila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan. Kapolres juga menegaskan bahwa Polri bersama TNI dan Satpol PP siap memberikan pengamanan serta mendukung proses penertiban di masing-masing SPBU yang ada di Kabupaten Nabire.
1: Sesuai dengan prosedur yang berlaku, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 ini, BBM Migas ini, terkait dengan tugas kami sebagai Gakum, kita lihat nanti di Pasal 53 dan Pasal 55, di mana ada oknum-oknum yang berbuat, kita sesuaikan dengan perannya, apakah dia melakukan penimbunan atau dia pendistribusian yang salah atau penggunaannya yang salah. Di situ pada prinsipnya kita tegakkan aturan. Nah, sudah panjang lebar tadi sudah dijelaskan pada pertemuan tadi bahwa nanti ada perubahan yang pertama dari persoalan lalu lintasan, di mana kita lihat banyak truk yang sering parkir bahkan sampai memakan badan jalan, dan itu menyebabkan ada persoalan-persoalan lain seperti kecelakaan maupun sampai kemarin tuh ada kendaraan yang meledak di SPBU OYG. Nah, di sini tadi Pak Bupati juga sudah tegaskan bahwa kendaraan-kendaraan yang parkir sedemikian banyak itu meminta bantuan kepada kami dari pihak Polres untuk menertibkan, dan juga ada keterlibatan dari petugas pengamanan baik saat ini Satpol PP dari kita Polri maupun dari rekan TNI. Nah, hal ini supaya membantu pengawasan di sana sekaligus menertibkan, dan saya dukung kebijakan beliau.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap langkah penertiban ini dapat menjaga ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak, mencegah penyalahgunaan, serta meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban administrasi dan pembayaran pajak daerah. Arnold Saudila melaporkan.
2: Menyambut Hari Keluarga Nasional, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire menggelar pelayanan KB implan gratis bagi masyarakat. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Berikut laporan bersama Nur Febriana.
3: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Nabire mengadakan pelayanan KB implan gratis yang didukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dengan melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Kalibobo dan Puskesmas Bumi Wonorejo. Layanan ini sukses dilaksanakan pada Kamis 18 Juni 2026 di Aula DPPKB Kabupaten Nabire. Layanan yang terbuka bagi pasangan usia subur tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari Keluarga Nasional. Selain memberikan kemudahan akses layanan kontrasepsi, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga sebagai langkah menuju keluarga berkualitas dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan KB DPPKB Kabupaten Nabire, Samsul Basri mengatakan pelayanan KB yang dilaksanakan melibatkan dukungan BKKBN dan tenaga kesehatan dari dua puskesmas. Program tersebut menyasar seluruh masyarakat Kabupaten Nabire yang ingin mengikuti pelayanan.
4: Kami ada kegiatan pelayanan, kami didampingi oleh ibu-ibu dari BKKBN dan dibantu langsung oleh ada dua bidan dari puskesmas, yaitu puskesmas Kalibobo dan puskesmas Bumi Wonorejo. Itu program ini kita, sasaran kita itu tidak pada apa saja, pada seluruh masyarakat Kabupaten Nabire yang ingin dan
3: selain pelayanan bergerak, DPPKB Kabupaten Nabire juga memberikan pelayanan rutin di berbagai fasilitas kesehatan. Tingginya minat masyarakat terhadap program keluarga berencana dinilai menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Penyuluh KB di Distrik Nabire, Arli Kuswati, mengatakan masyarakat kini semakin memahami manfaat program keluarga berencana. Menurutnya, pelayanan gratis tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk merencanakan keluarga yang lebih sehat dan sejahtera.
5: KB implan ini, ya itu karena kami juga diberikan target 540, otomatis kami salah satu cara yang itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga itu untuk, ini bukan 540 itu bukan cuma apa namanya, implan aja. Jadi pokoknya KB-nya ada 540. Kalau saya lihat di sini sudah tinggi karena minatnya banyak. kan banyak yang minat ke Inggris. Ya, jadi ini kan pelayanan bergerak. Jadi selain pelayanan bergerak, kami juga adakan pelayanan rutin di setiap fasilitas kesehatan.
3: Melalui pelayanan KB Intan gratis ini, DPPKB Kabupaten Nabire berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran untuk merencanakan keluarga, sehingga dapat mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Nova Briana melaporkan.
2: Komoditas yang menjadi perhatian utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire saat ini di pasaran adalah telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Untuk telur ayam ras, kondisi yang terjadi cukup unik karena stok di pasaran tergolong melimpah, namun harga jual masih berada di atas harga acuan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi berikut ini.
6: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sau, kepada RRI Jumat 19 Juni 2006 mengatakan pemantauan stok dan harga pangan yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID pada Rabu 17 Juni 2006 ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga karena stok yang berkurang dan harga yang sudah berada di atas harga acuan yang ditetapkan pemerintah seperti telur ayam, cabai rawit, bawang merah, dan sejumlah komoditas lainnya. Dijelaskan terkait komoditas telur ayam ras, pasokan dari luar daerah masih cukup tinggi. Pada Mei 2026, pasokan telur dari Surabaya dan Makassar mencapai 30,9 ton. Sedangkan hingga minggu ketiga Juni 2026 telah mencapai 14,25 ton. Yasor Sawo menegaskan apabila hasil kajian menunjukkan produksi lokal sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah daerah akan mempertimbangkan pembatasan bahkan penghentian pasokan telur dari luar daerah. Menanggapi tingginya harga telur di tengah melimpah stok, ia menjelaskan bahwa salah satu faktor utama adalah tingginya harga pakan ternak.
7: Ini menjadi ukuran bagi pemerintah untuk mengambil langkah intervensi. Ya, tentunya dengan kita melakukan kajian. Kenaikan harga ini disebabkan oleh apa? Kalau misalnya stoknya, produksinya berkurang, berarti langkah yang kita berikan adalah dengan perluasan untuk peningkatan produksi. Tetapi dalam jangka waktu yang dekat, kita melakukan intervensi dengan pemasukan dari luar daerah untuk menstabilkan harga. Jadi kalau misalnya itu disebabkan karena penimbunan, spekulasi daripada para pemasok dan segala macam, itu ranahnya Satgas Pangan dan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan yang dikoordinir oleh Polri dalam hal ini Satreskrim.
6: Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Sentral Kalibubu Nabire, Haji Siti, mengaku kenaikan harga sejumlah komoditas ini telah berlangsung kurang lebih satu minggu. Kenaikan harga juga disebabkan oleh transportasi laut dan stok yang juga berkurang.
8: Harga tomat 1 kilo kena 70, kalau rica 1 kilonya 140, kalau bawang merah 1 kilonya 80, kalau bawang putih 1 kilonya 60. Sama sebelumnya itu tomat 50.000. Bawang merah biasanya 70, naik 80. Kalau bawang putih tetap tidak jual, sebenarnya naik tapi tetap jual 60. Rica biasanya cuma 80-70, naiknya langsung 100.
6: Selain melakukan pemantauan harga, pemerintah Kabupaten Nabire menetapkan harga acuan pembelian pemerintah melalui peraturan bupati yang disahkan pada Maret 2026. Harga acuan ini menjadi alat ukur pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan. Selain melindungi konsumen, aturan ini juga memberikan kepastian bagi produsen dan pedagang. Rumbi Vanindi melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, pendengar, Komisi 3 DPRK Mimika menyoroti kinerja dan pengelolaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Mimika dalam rapat dengar pendapat bersama mitra kerja. Selain membahas efektivitas penggunaan anggaran, DPRK juga menyoroti keberadaan Mimika Center serta rencana pembangunan gedung Diskominfo yang dinilai perlu dievaluasi. Berikut dari Mimika Veronica Sandra melaporkan.
10: Ketua Komisi 3 DPRK Mimika, Herman Gafur mengatakan pihaknya telah mengadakan rapat dengar pendapat bersama Diskominfo untuk mengevaluasi sejumlah program dan penggunaan anggaran yang mencapai sekitar 64 miliar. Menurutnya, Diskominfo memiliki peran strategis sebagai pusat informasi dan komunikasi pemerintah daerah, hingga kinerjanya harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
11: Yang kami rasa bahwa ini penting sekali untuk dievaluasi kembali karena sangat tidak signifikan untuk beban kerja untuk Kominfo, di mana kita berharap Kominfo ini menjadi pusat informasi, komunikasi dan alat komunikasi pada pemerintah daerah untuk kepentingan-kepentingan baik itu dari aspek pembangunan maupun untuk kepentingan informasi ke masyarakat.
10: Dalam persoalan anggaran, Komisi 3 juga menyoroti keberadaan Mimika Center yang menurut DPRK harus tetap berada dalam pengawasan dan koordinasi Diskominfo. DPRK menilai fungsi pelayanan informasi pemerintah daerah harus berjalan terintegrasi sehingga tidak menimbulkan kesan adanya lembaga yang berjalan sendiri di luar tugas dan kewenangan OPD terkait. Ia juga menyampaikan DPRK juga menyoroti pembangunan gedung Diskominfo yang baru memasuki tahap awal dengan alokasi anggaran sekitar 7 miliar dari lokasi rencana kebutuhan sebesar 84 miliar. Komisi 3 juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh agar proyek tersebut tidak berpotensi menjadi pembangunan mangkrak kemudian hari.
11: Bahwa ini harus dievaluasi. Kalau seandainya tidak bisa kita lanjutkan untuk pembangunan multiyear, kami rekomendasikan untuk tidak boleh dilanjutkan pembangunan ini. Karena anggaran 7 miliar ini berpotensi untuk menjadi pembangunan yang mangkrak lagi. Yang pada akhirnya anggaran ini akan sia-sia. Seperti itu. Jadi kalau seandainya tidak bisa direview sesuai dengan kebutuhan yang ada, kita menyampaikan supaya ini betul-betul tidak boleh dilanjutkan lagi. Belum lagi persoalan lokasi yang ada, yang mana sampai sekarang belum dari Dinas Kominfo ini, belum ada kepastian tentang lokasi itu. Ini kan sangat kita sesalkan. Oleh karena itu, kita berharap seharusnya Kominfo ini sudah harus ada gambaran, desain wajah Mimika ini seperti apa. Artinya, masyarakat Mimika ini pada saat bicara tentang Mimika, website yang berhubungan dengan itu, ini kan kita bingung.
10: Misi 3 DPRK Mimika berharap Diskominfo dapat memperkuat perannya sebagai pusat layanan informasi publik yang terbuka, transparan dan mudah diakses masyarakat. DPRK juga mendorong evaluasi terhadap program dan anggaran serta perencanaan pembangunan agar keberadaan Diskominfo mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire resmi menerbitkan surat edaran tentang pengawasan, pengendalian, dan pengaturan penjualan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Kebijakan ini pendengar diterbitkan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Lalu seperti apa penerapan dan pengawasan kebijakan tersebut? Berikut wawancara reporter RRI Nabire, Arnold Saudila bersama Sekda Nabire, Yulianus Pasang.
12: Menindaklanjuti hasil rapat kemarin bersama Bapak Bupati Kabupaten Nabire dan juga beberapa pihak-pihak terkait yang membahas tentang BBM untuk Kabupaten Nabire ini. Untuk tindak lanjutnya sudah seperti apa nih Pak Sekda, mungkin bisa sampaikan kepada kami. Silakan Pak Sekda.
13: Baik, terima kasih atas pertanyaan itu. Jadi rapat kemarin ini adalah merupakan rapat kesepakatan antara pemerintah daerah dari pihak Polres, Dandim, dan juga dihadiri dengan kepala-kepala suku dan lain-lain. Akhirnya diambil kesepakatan bahwa untuk menindaklanjuti daripada masukan, keluhan oleh masyarakat, maka kemarin itu diputuskan bahwa untuk BBM bersubsidi akan ditujukan kepada masyarakat yang memang punya kewenangan yang menerima sesuai dengan aturan. Jadi yang pertama berkaitan dengan pemberian daripada barcode yang ada di SPBU, ya setelah kita sidak lalu kita laksanakan rapat kemarin, makanya diambil temuan dan dibahas untuk menindaklanjuti daripada teman-teman itu bahwa SPBU itu yang pertama memberikan barcode kepada mobil yang memang sesuai dengan aturan. Sudah ada di edaran bahwa kalau misalnya motor ya diisi BBM bersubsidi hanya 7 liter, sedangkan untuk mobil yang roda 4 itu hanya diberikan 40 liter, ya juga termasuk solar. Kalau misalnya yang 6 roda, maka dia diberikan 50 liter. Oleh karena itu, aturan itu diperlakukan dan yang diberikan adalah yang sesuai dengan aturan. Jadi di dalam kesepakatan kemarin ini, yang misalnya mobil perusahaan PT, CP, dan usaha dagang lainnya, dan juga mobil dari plat merah dari pemerintah daerah, juga dari kepolisian dan TNI, maka itu tidak akan dilayani BBM bersubsidi. Sehingga dibuat kesepakatan kemarin itu, dan sekarang yang ditandatangani Bapak Bupati, surat edaran itu yang berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan itu, maka diambil kesepakatan bahwa sesuai dengan edaran ini, maka tidak boleh siapapun, jadi tidak diperbolehkan lagi misalnya ada aparat kah, ya, baik itu dari kabupaten atau dari TNI Polri, maka itu tidak diperbolehkan. Di mana kesepakatan kemarin yang dituangkan di dalam agenda bersama, lalu diterbitkan daripada surat edaran Bapak Bupati Kabupaten Nabire, yaitu yang pertama yang dilayani adalah kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 berplat PT yang terdaftar di Kabupaten Nabire. Jadi walaupun ada di Nabire, tetapi kalau platnya ada di luar, artinya karena dia mencari penghasilan di Nabire tetapi membayar di daerah lain, itu tidak diperbolehkan. Kemudian kalau yang sudah mati surat-suratnya, STNK-nya, itu juga tidak dilayani. Lalu yang berikut adalah kendaraan atau truk pengangkut kayu dan seterusnya. Yang dilayani itu kecuali yang mengangkut sampah. Itu bisa dilayani, diberikan BBM bersubsidi karena memang ada di dalam aturan itu. Kemudian kalau misalnya mobil yang rakitan 2010 hanya bisa diberikan untuk dua kali pengisian, ya, BBM bersubsidi dalam satu minggu. Untuk itu kepada kita semua, maka kita harus memahami bahwa BBM bersubsidi yang telah disepakati itu saja yang diisikan. Nah, kalau misalnya sekali lagi saya sampaikan tadi itu yang wajib diberikan. Nah, kalau sekarang yang tidak bisa diberikan itu hanya kendaraan dinas ASN, kendaraan TNI, dan kendaraan Polri. Itu yang tidak boleh diberikan. Yang kedua, kendaraan dari PT, CP, UD, dan perusahaan lainnya. Yang ketiga, itu adalah kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat di luar provinsi Papua Tengah. Ya. Tetapi walaupun di dalam provinsi Papua Tengah itu, kalau dia misalnya ada di kabupaten lain, itu tidak boleh. Karena masing-masing ini mendapat BBM subsidi di setiap kabupaten. Kemudian perusahaan tambang atau industri yang tidak pernah memberikan kontribusi ke pemerintah daerah Kabupaten Nabire, maka itu juga tidak dilayani. Biar BBM yang non-subsidi tidak boleh, karena tidak pernah memberikan kontribusinya kepada daerah. Kemudian yang berikut adalah kendaraan yang sudah surat-suratnya, baik itu BPKB, STNK-nya sudah mati. Jadi disilakan untuk mengurus dalam waktu satu bulan, lalu dilayani. Kalau misalnya dua hari selesai, ya berarti langsung dilayani. Kemudian kendaraan yang berplat di luar Kabupaten Nabire, Provinsi Tengah, Papua Tengah, itu diberi waktu juga satu bulan untuk mengurus, tetapi untuk kepengurusannya tidak boleh dilayani. Nah, kalau misalnya satu bulan itu tidak diurus platnya, maka itu akan diberikan surat perintah kepada aparat untuk dipulangkan ke daerah asalnya. Untuk dipulangkan ke daerah asalnya. Kemudian untuk BBM bersubsidi ini, maka yang dijual di pinggiran-pinggiran jalan itu, yeah, baik itu lewat misalnya yang di dalam botol atau di dalam Pertamini, nah itu tidak diperbolehkan. Apabila didapatkan itu, maka akan disita oleh aparat. Ya, kalau disita oleh aparat, maka itu BBM itu akan dijual kembali, lalu dikembalikan ke kas negara. Barangkali menjadi keputusan bersama kemarin, dan mari masyarakat, terakhir kemarin itu disampaikan bahwa untuk penimbunan BBM, kalau ada masyarakat yang melaporkan bahwa di tempat ini ada penimbunan BBM, maka kemarin sudah disampaikan Pak Bupati, maka Pak Bupati memberikan hadiah kepada masyarakat yang melapor. Nah, sekali lagi, Pak Bupati memberikan hadiah kepada masyarakat yang melapor dan tidak disampaikan bahwa siapa melapor, tetapi diberikan hadiah dalam kapasitasnya sebagai pemerhati untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Ini keputusan bersama. Oleh karena itu, saya harap kepada seluruh masyarakat, ya mari kita perhatikan kebutuhan masyarakat. Karena kalau misalnya BBM ini tidak digunakan oleh masyarakat yang sepantasnya menggunakan, maka masyarakat akan tertinggal menderita di dalam kehidupan. Tetapi kalau kita semua kerjasama, BBM ini diberikan kepada masyarakat, pasti masyarakat akan lebih sejahtera ke depan. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan mulai hari ini kita sosialisasikan lewat RRI, maka hari Senin itu diperlakukan berjalan penuh, di mana tadi itu bahwa diputuskan hari Senin itu bahwa BBM itu diperlakukan diisi ke mobil tetapi ganjil genap. Ini saya garis bawahi, ganjil genap. Okay. Ya, sudah diatur juga dalam surat edaran itu. Jadi sudah ada di surat edaran itu bahwa misalnya hari Senin plat ini, ya, yang ganjil, hari Selasa berarti genap, dan seterusnya, maka berlaku terus seperti itu. Apabila ada kendaraan yang misalnya tidak mengikuti daripada aturan ganjil genap ini, maka itu akan ditindak dan dibawa oleh perhubungan di Dinas Perhubungan. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan, dan saya harap itu, ya, semoga kita semua bisa mendukung agar masyarakat bisa lebih baik ke depan, termasuk minyak tanah dan seterusnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih.
14: Baik, Pak Sekda. Terima kasih banyak, Pak Sekda.
13: Terima kasih.
2: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Jumat 19 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
15: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 19 Juni 2026. Komoditi, beras premium per kilogram, pasar Kali Bobo, Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya, Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram, pasar Kali Bobo, Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya, Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram, pasar Kali Bobo, Rp65.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya, Rp70.000 hingga Rp80.000, bawang putih per kilogram pasar Kali Bobo Rp45.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram pasar Kali Bobo Rp80.000 hingga Rp90.000, pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp100.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kali Bobo Rp110.000 hingga Rp120.000, pasar Bumi Raya Rp100.000 hingga Rp110.000, daging sapi murni per kilogram pasar Kali Bobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor pasar Kali Bobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor pasar Kali Bobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak pasar Kali Bobo Rp70.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram pasar Kali Bobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000, minyak goreng kemasan per liter pasar Kali Bobo Rp20.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kali Bobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kali Bobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk pasar Kali Bobo Rp30.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan manding pertumpuk pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram pasar Kali Bobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram pasar Kali Bobo Rp45.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, sayur mayur per ikat pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram pasar Kali Bobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nagreg.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Nabire akan memperketat pengawasan dan penertiban distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di seluruh SPBU yang beroperasi di wilayah Nabire. Menyambut Hari Keluarga Nasional, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire menggelar pelayanan KB implan gratis bagi masyarakat. Demikian warta berita daerah sore untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami lanjutkan dalam musik dan informasi pendengar setelah tadi kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Sore ya. Dan selamat sore juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di sore hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu untuk Anda ya. Semoga malam minggu Anda menyenangkan tentunya. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Ada Steven Pasaribu, Ku Tak Mampu Lagi, spesial untuk Anda.

0: Pembelian kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air saudara kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan saudara tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusak. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di balik keindahan pegunungan beratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari tahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diiringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini seberkaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
3: Hanya ada di Indonesia.
4: Audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi gimana? Masih menganggap musik tradisional gak kekinian?
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Mendengar pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Dan masih di musik dan informasi pendengar, nanti kami lanjutkan dengan musik-musik hiburan. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu satu iklan PLN UP 3 Nabire mengenai pembayaran tagihan listrik.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.

Sanong Serompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup sanong serompak.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Raden Said, atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga, adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita di Nabila Lintas sore untuk edisi hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Dan selamat berakhir pekan untuk Anda, selamat bermalam minggu ya bersama orang-orang terkasih Anda tentunya. Dan pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan kami Immanuel Sambery akan temani Anda di Nabila Lintas malam untuk hari ini. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami sebelum kita nantikan tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Mendengar saatnya kita ikuti salawat tarhim dan azan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Senang sekali jumpa di Nabire Lintas Malam bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga ada rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Ada Bung Timotius Vanindi yang bertugas di pemancar radio. Kami akan temani Anda hingga pukul 24 tepat malam nanti dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani hari Sabtu 20 Juni 2026 Anda. Demikian beberapa teman-teman religi muslim telah kami hadirkan selepas dari tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya, dan juga tentunya kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam di sore hari ini mengucapkan semoga amal ibadah Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dalam melaksanakan ibadah sholat maghrib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 18:28 waktu Indonesia Timur. Kita bersama jelang pukul 19 di penyimpanan Warta Berita Gema Papua, Sekor Bulu 1 Papua. Yang akan kami relay Nabire ya. Kembali kami hadir temani Anda di sore hari ini dengan berbagai informasi terupdate. Menemani Anda mungkin saja yang akan bersiap-siap menghabiskan mingguannya, weekend di besok hari. Tentunya segala sesuatu direncanakan dan diatur dengan baik agar dapat berjalan dengan lancar. Dikabarkan dari RRI.co.id, pendengar, pemerintah menyediakan infrastruktur dasar berupa listrik dan konektivitas internet berbasis Starlink bagi satuan pendidikan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebutkan bahwa penyediaan tersebut merupakan wujud pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluas atau 3T. Hal ini dikatakan Mendikdasmen di SDN 077279 Siova Banua, Kabupaten Nias Utara pada Jumat 19 Juni 2006 kemarin. Menurut dia, berbagai dukungan tersebut telah diselesaikan oleh tim Kemendikdasmen di lapangan sebelum kunjungan kerjanya dilakukan. Adapun penyediaan infrastruktur tersebut direalisasikan melalui beberapa skema bantuan. Untuk akses internet, Kemendikdasmen menyalurkan perangkat Starlink yang dihadirkan di 4 SD dan 7 SMP di Kabupaten Nias Utara yang sebelumnya belum memiliki jaringan internet. Sementara itu, sebagai dukungan peningkatan mutu pendidikan juga diberikan bantuan masing-masing sebesar Rp25 juta. Anggaran ini untuk instalasi listrik dan internet yang dialokasikan untuk 6 SD dan 1 SMP.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
0: Nabire sore ini.

Jika bukan baik harap kau bisa buka mata. Tunggu satu aja jika bisa tong berdamping. Seperti indah sarasa jika saat kau di samping. Maaf jika kesempatan buat kau susah.

0: Halo generasi muda Papua dan masyarakat Kabupaten Nabire serta sekitarnya. Stikes Persada Nabire membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk 3 program studi unggulan, yaitu S1 Gizi, S1 Administrasi Kesehatan, dan S1 Kesehatan Lingkungan. Saat ini, pendaftaran masih dibuka melalui gelombang 2 21 April sampai dengan 19 Juni 2026, gelombang 3 23 Juni sampai dengan 31 Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah baik secara online maupun offline langsung di kampus Stikes Persada Nabire, Jalan Poros Waharia, Kabupaten Nabire. Mengapa harus memilih Stikes Persada Nabire? Karena kampus kesehatan yang terpercaya dan terus berkembang di Kabupaten Nabire, program studi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan masa kini dan masa depan, dosen yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, didukung pembelajaran teori dan praktik untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, dan juga peluang karir yang luas di sektor kesehatan yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan tunda masa depan Anda. Bergabunglah bersama Stikes Persada Nabire dan jadilah bagian dari generasi tenaga kesehatan yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi untuk masyarakat. Segera daftarkan diri Anda sebelum kuota terpenuhi. Stikes Persada Nabire, pilihan tepat untuk meraih masa depan di bidang kesehatan.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Nabire sore ini.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya baik, pendengar dari Persatuan Radio di mana saja Anda berada. Jarum jam menunjukkan pukul 18:58 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Sikoron 1 Papua, Gema Papua, yang akan di relay dari RRI Persatuan Radio.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Lovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi Sabtu 20 Juni 2006. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Immanuel Sambiri. Kita awali berita pertama. Menyikapi kenaikan harga sejumlah komoditas di pasaran, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah melakukan pemantauan stok dan harga pangan. Berikut laporan Robert Vanindi dari RRI Nabire.
2: Untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pangan di tingkat pedagang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nabire melakukan pemantauan di sejumlah pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sao, SPMSI, menjelaskan bahwa pemantauan harga dan stok pangan yang telah dilakukan pada Rabu 17 Juni 2026 sebagai tindak lanjut atas adanya sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga di pasaran, seperti di Pasar Sentral Kalibobo Nabire, sejumlah pedagang pemasok maupun peternak ayam petelur di Kabupaten Nabire. Menurutnya, komoditas yang menjadi perhatian utama saat ini adalah telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Untuk telur ayam ras, kondisi yang terjadi cukup unik karena stok di pasaran tergolong melimpah, namun harga jual masih berada di atas harga acuan pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melindungi peternak lokal agar tidak mengalami kerugian akibat melimpahnya pasokan telur dari luar daerah. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Ketahanan Pangan bersama pihak terkait, selama Mei 2026 terdapat sekitar 30 ton lebih telur yang masuk ke Nabire dari luar daerah, sedangkan hingga pertengahan Juni telah mencapai sekitar 14 ton.
3: Batas ini juga menjadi ukuran bagi pemerintah untuk mengambil langkah intervensi. Ya, tentunya dengan kita melakukan kajian, kenaikan harga ini disebabkan oleh apa? Ya, kalau misalnya stoknya, produksinya berkurang, berarti langkah yang kita berikan adalah dengan perluasan untuk peningkatan produksi. Tetapi dalam jangka waktu yang dekat, kita melakukan intervensi dengan pemasukan dari luar daerah untuk menstabilkan harga. Jadi kalau misalnya itu disebabkan karena penimbunan, ya kan? Spekulasi daripada para pemasok dan segala macam itu ranahnya Satgas Pangan dan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan di pasaran yang dikoordinir oleh Polri dalam hal ini Satreskrim.
2: Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Sentral Kalibobo Nabire, Haji Siti, mengaku kenaikan sejumlah harga komoditas telah berlangsung kurang lebih satu minggu. Ia mengaku kenaikan harga juga disebabkan oleh transportasi laut dan stok yang juga berkurang.
4: Tomat 1 kilo kena 70, kalau rica 1 kilonya 140, kalau bawang merah 1 kilonya 80, kalau bawang putih 1 kilonya 60, harganya naik semua. Sebelumnya itu tomat 50.000, naik sekarang 70.000. Bawang merah biasanya 70, naik 80. Kalau bawang putih tetap jual, sebenarnya naik tapi tetap jual 60. Merica biasanya cuma 80-70, naiknya langsung 100.
2: Pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Inflasi Daerah merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilisasi harga bahan pokok, serta menekan inflasi. Robi Vanindi melaporkan.
1: Pemanfaatan dana iklim senilai 29,6 miliar rupiah mulai dilakukan di Papua untuk memperkuat pengelolaan hutan serta mendukung pemberdayaan masyarakat. Simak laporan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
5: Pemerintah Provinsi Papua mulai memanfaatkan dana Result Based Payment RBP RDD Plus Green Climate Fund GCF Output 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kick-off pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan di Kota Jayapura dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha kehutanan. Mewakili Gubernur Papua, Asisten 3 Sekda Papua Susana Wanggai mengatakan, pemanfaatan dana RBP REDD Plus harus memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua. Menurut dia, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia. Karena itu, pelestarian hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal.
6: Ini tentu bukan hal yang bukan hal mudah untuk kita jalankan, tetapi bagaimana sama-sama kita melihat dan kita duduk bersama-sama juga dengan mitra pembangunan dan pihak-pihak terkait untuk melihat program-program apa yang harus kita rencanakan dengan baik ke depannya. Tentu di sini kita dalam perencanaan, dan kemudian yang penting lagi bagaimana nanti pelaksanaan sampai evaluasi. Itu yang paling penting, dan ini semua tentunya dalam rangka untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita, secara khusus masyarakat adat atau lokal yang punya hutan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakunias Maitindo, menjelaskan, Papua memperoleh alokasi dana RBP REDD Plus GCF Output 2 sebesar 36,97% atau setara sekitar 29,65 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Papua dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014 hingga 2016.
7: Sehingga kita berharap bahwa kegiatan hari ini atau dimulainya kegiatan hari ini, maka seluruh program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan karbon atau penurunan emisi itu akan kita lakukan di seluruh Papua.
5: Pak, contoh konkret kegiatan dari pendanaan ini apa, Pak?
7: Kita akan melakukan penanaman di daerah yang kita sebut dengan daerah kritis, tapi juga kita akan coba menghidupkan, kita memastikan kampung iklim yang ada di masyarakat, karena hari ini kita sedang ada pada posisi perubahan iklim yang kalau kita mau bilang sudah tidak bisa mitigasi lagi, kita ada pada posisi adaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Maka aksi-aksi nyata yang harus dilakukan pada tingkat tapak itu oleh masyarakat adat harus dilakukan. Atau nanti kawan-kawan yang ada di KPH dan CDK, itu mereka adalah ujung tombak dari proses ini akan dilakukan di lapangan.
5: Direktur Program Indonesia Perkumpulan Samdana Institute, Dr. Martua Sirait mengatakan pihaknya dipercaya pemerintah Provinsi Papua sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan program tersebut.
8: Prioritasnya menjadi prioritas provinsi, provinsi khususnya Kementerian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi penerima manfaatnya, dan itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, aspek-aspek perencanaan kehutanan di tingkat tapak untuk dapat memberikan jalan bagi pengakuan wilayah adat dan juga rehabilitasi hutan untuk menjaga hutan Papua.
5: Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Dr. Estiko Triwiradio menjelaskan, sebagian besar pendanaan tahap awal akan difokuskan pada penguatan sistem pendukung REDD+, terutama kegiatan monitoring, reporting, dan verification, serta penyusunan laporan emisi. Menurutnya, dokumen dan sistem tersebut menjadi syarat penting agar Papua dapat mengakses pendanaan iklim yang lebih besar pada masa mendatang.
9: Kita mendapatkan dana itu dalam bentuk program dan kegiatan, tidak dalam bentuk cash, tapi dana itu akan kita optimalkan untuk ke masyarakat gitu. Tapi dana ini akan kita gunakan untuk modal lagi untuk bisa kita mendapatkan dana yang lebih lanjut dari setelah tahun 2014-2015. Kita masih banyak stok dari kegiatan tahun 2017, 2020, 2021 sampai 2022 itu yang kita harus buatkan beberapa dokumen bisa mendapat pendanaan dari sumber-sumber yang lain.
5: Ia menambahkan Papua masih memiliki peluang memperoleh pendanaan lanjutan dari capaian pengurangan emisi pada periode berikutnya. Karena itu berbagai dokumen dan persyaratan teknis perlu disiapkan sejak sekarang agar Papua dapat mengakses sumber pendanaan iklim global yang lebih besar di masa depan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor resmi menyerahkan hasil pembelajaran semester genap untuk pertama kalinya kepada para siswa. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
10: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor resmi menyerahkan hasil pembelajaran semester genap untuk yang pertama kalinya kepada 90 siswa berlangsung di Auditorium Sekolah Rakyat Jalan Ali Bai, Subdistrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Jumat 19 Juni 2026. Jalan tersebut turut dihadiri para orang tua dan wali asuh dari siswa masing-masing. Kepala SRMA 41 Biak Numfor, Samuel Franklin Yawan, menyampaikan rasa syukurnya atas penyelesaian pembelajaran siswa di semester genap ini, sebab para siswa dinyatakan naik kelas 100%. Samuel juga mengungkapkan dalam kegiatan tersebut turut diberikan piagam penghargaan kepada 12 siswa berprestasi terbaik dari tingkat 1 hingga 3 dari masing-masing kelas. Selain itu juga diberikan satu penghargaan kepada siswa sebagai pengunjung terbanyak di perpustakaan milik sekolah rakyat.
11: Kebetulan mereka semua naik kelas, dan ini merupakan apa kabar gembira juga buat anak-anak dan juga orang tua mereka bahwa mereka boleh menyelesaikan, karena kita tahu proses berjalannya satu tahun ini kurang lebih ada yang sakit, ada yang tidak bisa jauh dari orang tua, sehingga akhirnya mereka harus mengundurkan diri. Tapi puji Tuhan, anak-anak yang kurang lebih 90 ini, mereka boleh menyelesaikan selama satu tahun. Dan penilaiannya baik di asrama, baik kehadirannya, baik di akademiknya, itu semua baik sehingga mereka boleh naik kelas. Ya, anak-anak yang berprestasi tadi, kami dari sekolah ada menyediakan hadiah, reward, dan juga kami memberikan sertifikat. Kami tahu itu tidak seberapa, tapi menurut kami itu menjadi motivasi bagi mereka sehingga mereka lebih lagi. Karena kami lihat dari yang tadi, dari semester lalu, ada yang tadinya peringkat 1 jadi peringkat 2. Tadi adanya yang ada yang tidak peringkat sama sekali, sekarang jadi peringkat 1. Dan kami yakin dan percaya hal-hal kecil begini karena merupakan kebanggaan bagi mereka di depan orang tua mereka, sehingga itu sangat membantu untuk meningkatkan motivasi mereka secara pribadi.
10: Salah satu siswa, David Johannes Ayer, merupakan siswa asal Kampung Kalmeri, Distrik Numfor Barat, mengaku bangga dengan prestasi yang diraihnya. Ia meraih peringkat 1 di kelas 10B dan berharap prestasinya dapat terus dipertahankan guna mewujudkan cita-citanya di masa depan.
12: Harapan saya ke depan semakin baik lagi dan juara, dan selalu mendapat juara peringkat 1.
10: Penyerahan hasil pembelajaran semester genap di Sekolah Rakyat berlangsung tertib, dan para siswa selanjutnya akan kembali bersekolah pada 11 Juli 2026 datang.
1: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Cindy Faidiban melaporkan dari RRI Serui.
13: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok tersebut. Salah seorang pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui, Yayat, saat ditemui mengatakan harga minyak goreng yang sebelumnya dijual Rp23.000 per liter kini naik menjadi Rp27.000 per liter. Kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar satu bulan terakhir. Penjualan minyak goreng saat ini sangat bergantung pada minat dan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok.
14: Sekarang minyak goreng ini dari 220, sekarang menunjak 260. Itu yang 400 mili. Sekarang yang refill saja juga sama, harganya sama sih. Yang 1 lit, yang 1.900 sama juga harganya. Satu karton 160.
15: Bisnisnya 48.
14: Kita jual 48.
15: Sekarang?
14: Dulu kan cuma 45. Sekarang 48. Liter. Satu liternya aja naik 2.000 sih, 2.700.
15: Mungkin ada kenaikan harga minyak goreng ini, biola, masuk. Pembeli berkurang atau?
14: Semenjak ya dia utamakan cari yang murah sih, dia carikan murah, makanya agak menurun sih.
13: Sementara itu, pimpinan cabang distributor IJS Serui, Edi Irawan, menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya biaya angkutan logistik yang berpengaruh terhadap distribusi barang ke daerah.
16: Kalau harga yang ada perubahan belakangan ini, kalau dari info dari pusat, memang infonya sih terkait perubahan harga angkutan ya, angkutan logistiknya seperti itu. Cuman kalau harga yang kita dapat dari pabrik kan kita memang tidak tahu. Jadi setiap ada perubahan harga, misalkan dari ongkos angkut yang berubah, itu ya kita cuma tinggal menerima pemberitahuan harga saja seperti itu.
13: Ia berharap kelancaran distribusi logistik dapat terus terjaga sehingga pasokan minyak goreng tetap tersedia dan harga di pasaran dapat lebih stabil. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Ketua DPRK Waropen memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan seminar kepemimpinan perempuan yang diselenggarakan gabungan organisasi wanita. Kembali dari RRI Serui, selengkapnya dilaporkan Tabina Rumpaidus.
17: Kamis 18 Juni 2026 berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Gabungan Organisasi Wanita GW Kabupaten Waropen melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart, organisasi maju, dan perempuan berjaya. Sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah, panitia menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, salah satu pemateri, praktisi, dan pengajar Master of Ceremony, Poppy Soikota, yang membawakan materi tentang teknik komunikasi publik dan keterampilan menjadi pembawa acara profesional. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi panel mengenai kepribadian dan etika berorganisasi, materi yang disampaikan pembicara nasional Sri Sumahardani guna membentuk perempuan yang mampu menjadi teladan dalam organisasi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, Yeneke Suryana Keciadi Panesos, dalam membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Perempuan sangat penting dalam menggerakkan pembangunan dan kemajuan daerah Waropen.
18: Setinggi-tingginya kepada GW sekali lagi dan juga seluruh penyelenggara yang telah bekerja dan menyiapkan acara ini dengan sangat baik.

0: dikatakan kontribusi perempuan menentukan arah masa depan dan kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri.
1: Kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri, penuh dengan empati, ketelitian, ketegasan yang harmonis, serta ketekan sosial yang tinggi. Namun kita sadari bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif dengan niat yang baik saja tidak cukup. Kita butuh pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas ini hadir sebagai wadah untuk mengasah potensi kepemimpinan yang adaptif dan solutif, meningkatkan pemahaman regulasi, kebijakan publik, dan komunikasi yang efektif, membangun sinergi antar perempuan hebat di negeri sejuta.
0: Kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan diikuti Ketua Deperka Waropen Yeneke Eskadipan dan anggota Deperka Erni Watopa, Pengurus KW Kabupaten Waropen, Tim Penggerak PKK Persatuan Istri Anggota Dewan atau PIAT, Bayangkari Persit PWKI WKRI Kam Wanita Muslim Majelis Taklim, serta perempuan yang memimpin berbagai organisasi dan komunitas di daerah. Dari Biak, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skor Wil 1 Papua, Sabtu 20 Juni 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Immanuel Samberi mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Tabire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian penyampaian warta berita Gema Papua telah kita lalui bersama. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jalan-jalan menunjukkan pukul 19.25 waktu Indonesia Timur. Kami ajak untuk Anda untuk kita ikuti bersama acara berikutnya, yaitu Mimbar Agama. Untuk di hari ini atau malam hari ini, di hari Sabtu 20 Juni 2026, kita akan ikuti bersama Mimbar Agama atau Renungan Rohani dari Gereja Masehi hari ke-7 Kristen Advent, yang dibawakan oleh Pendeta Lukas Pandori.
0: Nabire sore ini.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Pendeta Lukas Pandori, dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar agama Kristen Advent. Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Amin.

Shalom, saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai umat yang sisa di akhir zaman. Mari kita membuka dasar perenungan kita yang diambil dari Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Maka maralah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain dari umat yang sisa dari perempuan dan meruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17, dia katakan, maka maralah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Latar belakang dari pertanyaan di atas dapat menolong kita. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita, kitab Wahyu menggunakan simbol perempuan untuk menggambarkan jemaat atau gereja Tuhan. Wahyu pasal 12 memaparkan sejarah nubuatan yang panjang, di mana jemaat yang murni harus melarikan diri ke padang gurun selama 1260 tahun masa penganiayaan abad pertengahan. Dimulai dari tahun 538 Masehi hingga 1798 Masehi. Setelah masa kelam itu berlalu, nubuatan menyatakan bahwa akan muncul sekelompok umat di fase paling akhir sejarah bumi. Alkitab menyebut mereka sebagai umat yang sisa atau the remnant. Pertanyaan krusial bagi kita hari ini adalah, apakah kita bisa mengenali siapa umat yang sisa ini di tengah ribuan denominasi dunia? Apa sebenarnya tugas khusus yang Tuhan percayakan kepada mereka? Dan yang paling menggentarkan hati, apakah mereka otomatis menjadi orang yang siap untuk dibawa pulang ke surga? Tiga pertanyaan ini akan menolong kita melalui pembahasan untuk dapat memahami akan pelajaran kita pada saat ini. Mengenai umat yang sisa, apa tanda pengenal mereka? Alkitab tidak membiarkan kita menebak-nebak. Tuhan memberikan kita pakaian seragam atau karakteristik yang sangat spesifik bagi umat yang sisa di akhir zaman. Berdasarkan Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 14 ayat yang ke-12, ada dua tanda pengenal utama. Pertama, menurut perintah-perintah Allah. Di zaman ketika dunia mengabaikan hukum Allah dan menganggapnya usang, umat yang sisa justru berdiri teguh memelihara seluruh 10 hukumnya, termasuk hukum keempat, kekudusan hari Sabat. Dua tanda hari ketujuh sebagai tanda penciptaan dan kesetiaan. Kedua, memiliki kesaksian Yesus. Apakah kesaksian Yesus itu? Wahyu pasal 19 ayat 10 memberikan definisinya. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Umat yang sisa dituntun oleh karunia nubuat yang menuntun mereka kembali kepada Alkitab. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah sangat jelas di dalam menjawab pertanyaan yang pertama, umat yang sisa adalah menuruti perintah-perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Perintah Allah adalah kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, yang disimpulkan di dalam 10 perintah Allah, dan salah satunya adalah hukum keempat yang mencatat tentang hukum Sabat. Dan yang kedua, memiliki kesaksian Yesus. Wahyu pasal 19 ayat 10 katakan bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Melalui pelajaran roh nubuat, mereka dituntun untuk dapat memahami akan firman Tuhan, akan Alkitab. Saat mereka membaca firman Tuhan, mereka membaca buku roh nubuat, mereka dibuka pola berpikir mereka melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kasih yang ajaib, kasih yang sangat dahsyat. Mari kita lihat kutipan dari Nyonya White dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 531. Nyonya White menegaskan kebenaran ini. Hukum Allah adalah satu-satunya standar kebenaran yang tidak berubah. Sekali lagi ditegaskan bahwa hukum Allah adalah satu-satunya standar kebenaran yang tidak berubah. Sehingga kalau ada yang katakan bahwa 10 perintah Allah, hukum moral ini sudah dipalangkan, mereka sangat salah besar. Karena hukum itu tidak dipalangkan. Hukum itu menjadi standar. Kasih kita kepada Allah, hukum pertama sampai dengan keempat, dan hukum kelima sampai dengan 10 menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Karakter umat Tuhan di akhir zaman harus diuji oleh hukum ini. Waktu mereka katakan mereka adalah umat Allah, apakah mereka kasih kepada Allah? Apakah mereka mengasihi sesama? Kalau mereka kasih kepada Allah dan mengasihi sesama,
mereka dikatakan sebagai umat Tuhan karena diuji melalui hukum Tuhan. Mereka akan dikenal karena kesetiaan mereka pada firman yang tertulis. Penguatan dari tokoh sejarah, kesetiaan terhadap hukum Allah di akhir zaman ini bukanlah konsep baru, melainkan kelanjutan dari apa yang diperjuangkan oleh para reformator sejarah. John Wesley, berdiri gerakan Metodis, pendiri gerakan Metodis, dalam khotbahnya pernah menyatakan hal yang senada mengenai hukum Allah. Hukum moral yang termaksud dalam 10 perintah tidak dapat dihapuskan oleh apapun. Setiap bagian dari hukum ini harus tetap berlaku bagi seluruh umat manusia di segala zaman. Umat yang sisa mengambil tongkat estafet reformasi ini dan membawanya pada kepenuhan di akhir zaman. Apa tugas dari umat yang sisa? Umat yang sisa tidak dipanggil untuk berkumpul, merasa aman, dan menunggu Yesus datang. Saudaraku yang kekasih, pendengar RRI dimanapun saja berada, anggota gereja Masih Advent Hari Ketujuh, dan seluruh masyarakat di Nabire, dikatakan bahwa pada saat saudara kelompokkan diri saudara sebagai umat yang sisa, saudara dipanggil bukan hanya untuk berkumpul, untuk merasa aman, untuk memeluk kebenaran yang saudara miliki, untuk tinggal diam sambil menanti kedatangan Yesus. Tidak, mereka adalah umat yang memiliki misi pergerakan. Tugas mereka dirangkum dengan sangat jelas di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 hingga 12, yaitu pekabaran 3 malaikat ke seluruh dunia. Yang pertama, menyerukan Injil yang kekal, memanggil dunia untuk takut akan Allah, memberi hormat kepadanya karena masa penghakimannya telah tiba, dan menyembah Dia sebagai Pencipta. Pekabaran malaikat yang pertama, yaitu menyerukan Injil kekal, dan Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia, baru tibalah kesudahannya. Bagaimana kita bilang kita adalah orang yang sementara menanti kedatangan Tuhan, sementara kita tidak menyampaikan Injil? Mari kita rubah konsep kita. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Pekabaran malaikat yang pertama, Injil harus sampai ke seluruh dunia. Di samping kita ada tetangga, di tempat kerja kita ada sahabat, teman-teman kerja yang harus mendengarkan Injil. Memanggil dunia untuk takut akan Allah, kembali memelihara, mengakui Dia sebagai Pencipta, memberi hormat kepadanya karena masa penghakiman telah tiba, dan menyembah Dia sebagai Pencipta. Pekabaran malaikat yang kedua, mengumumkan runtuhnya Babel, sistem agama palsu yang telah memabukkan bangsa-bangsa dengan anggur ajaran palsunya. Dan yang ketiga, malaikat yang ketiga memberikan amaran paling keras di dalam Alkitab agar manusia tidak menyembah binatang dan patungnya dan tidak menerima tanda binatang itu. Saudaraku yang kekasih, pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, Nyonya White tulis dalam buku Testimonies for the Child jilid 5 halaman 19. Beliau menuliskan tugas yang teramat agung ini dalam pengertian yang khusus. Orang-orang Advent hari ketujuh telah ditempatkan di dunia ini sebagai penjaga-penjaga, pembawa-pembawa terang. Mereka telah dipercayakan dengan amaran terakhir bagi dunia yang sedang binasa. Di atas mereka bersinar terang yang ajaib dari firman Allah. Mereka diberikan tugas yang sangat penting, pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada tugas yang lain memiliki kepentingan sebesar ini. Saudaraku yang kekasih, pendengar RRI, umat-umat Tuhan dimanapun saja Anda berada, Allah telah mempercayakan tugas yang sangat penting ini kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saat saya tahu ini adalah hal yang baik yang Tuhan sampaikan kepada saya, maka di saat itu saya minta Tuhan untuk menyanggupkan saya untuk mengubah pola berpikir saya, bertindak saya, perilaku saya. Puji Tuhan, kehidupan saya memancarkan tugas-tugas yang mulia yang Allah telah tetapkan bagi saya. Bagian yang ketiga, apakah mereka pasti siap diangkut ke surga? Apakah mereka yang tercatat nama mereka di dalam buku catatan jemaat adalah mereka yang akan dibawa pulang ke dalam perjanjian surga? Ini adalah bagian yang menuntut pemeriksaan jiwa kita masing-masing. Apakah menjadi anggota gereja yang sisa secara organisasi menjamin seseorang siap untuk pulang ke surga? Jawabannya adalah tidak.
karena Allah sementara memeriksa hati saudara dan saya. Apakah di dalam kehidupan kita masih ada dendam? Apakah di dalam kehidupan kita masih ada benci satu dengan yang lain? Berarti kita belum melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ada perbedaan mendasar antara menjadi bagian dari gereja yang sisa secara organisasi dengan menjadi umat yang sisa secara rohani. Alkitab mengingatkan kita tentang kondisi umat akhir zaman dalam pekabaran kepada jemaat Laodikia. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17, mereka merasa kaya, telah memperkaya diri dan tidak kekurangan apa-apa. Tetapi di mata Tuhan mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15, seringkali mereka merasa kaya. Mereka rasa diri benar, mereka rasa diri tahu semuanya. Mereka coba untuk meyakinkan diri mereka sendiri tentang kebenaran yang mereka miliki. Tetapi di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 17 katakan bahwa di mata Tuhan mereka melarat. Kenapa? Karena mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka harus selalu datang kepada Tuhan sehingga melihat ketelanjangan mereka. Mereka meminta kasih karunia Allah untuk menyanggupkan mereka hidup dan melakukan kehendak Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 17 katakan bahwa mereka malang, miskin, buta dan telanjang. Mereka tidak punya kebenaran itu. Yang punya kebenaran itu adalah Yesus, yang harus mereka datang kepada Yesus dan meminta kebenaran itu kepadanya. Siapakah yang benar-benar siap dibawa pulang ke surga? Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya memegang doktrin yang benar, tetapi yang karakternya telah diselaraskan dengan karakter Kristus. Pendengar RRI, dimanapun saja Anda berada, saat saudara katakan bahwa saudara adalah umat yang sisa, saudara harus memiliki karakter yang selaras dengan karakter Kristus. Bagaimana caranya saya mengetahui karakter Kristus? Kebenaran firman Tuhan, Alkitab telah mengajarkan kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hanya mereka yang menghidupkan karakter Yesus, yang hidup dan melakukan kehendak Tuhan di atas dunia ini, mereka sementara memancarkan karakter Kristus kepada semua orang, sehingga mereka menjadi saksi bagi Tuhan. Pada saat engkau datang pada kali yang kedua, mereka adalah bagian yang akan dimenangkan dan dibawa pulang ke dalam kerajaan Allah. Sebuah kutipan dalam buku Nasihat bagi Jemaat, jilid 5 halaman 214, terdapat amaran yang sangat serius. Satu nama yang tercatat di dalam buku gereja tidaklah menjamin keselamatan. Kita harus bertobat secara sungguh-sungguh. Seorang penulis Amerika, Nyonya White, katakan bahwa satu nama yang tercatat dalam buku gereja tidaklah menjamin keselamatan. Kita harus bertobat secara sungguh-sungguh. Tidak seorang pun dari kita akan menerima meterai Allah selama karakter kita masih memiliki satu noda dosa. Adalah tugas kita untuk memperbaiki cacat celah karakter kita, untuk membersihkan bait jiwa dari setiap kecemaran. Bagaimana caranya supaya kita didapati tidak bercacat? Mari kita datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa kita. Saat saudara datang kepada Tuhan, ada pelanggaran yang saudara buat, Roh Kudus sementara bekerja untuk menegur saudara bahwa perbuatan saudara itu salah. Tuhan sementara memanggil saudara untuk kembali. Saat saudara kembali datang dan mengaku kepada Dia, saya percaya Dia akan mengampuni. Saat Dia mengampuni, jubah kebenaran daripada Dia akan dipakaikan kepada kita. Sehingga bukan saja nama kita tercatat dalam buku keanggotaan gereja, tapi nama kita juga tercatat dalam buku kehidupan di dalam kerajaan Allah. Sebuah kesaksian iman yang teruji. Untuk memahami bagaimana iman umat akhir zaman yang siap ke surga, mari kita belajar dari sejarah iman jemaat di Eropa Timur semasa rezim komunis berkuasa pada abad ke-20. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pemuda Kristen Advent yang bernama Desmond Doss. Saat dia mengikuti wajib militer di bawah rezim ini, ia dipaksa untuk memegang senjata, bekerja, berlatih pada hari Sabat. Desmond menolak dengan spontan karena ia memegang teguh hukum Allah, Wahyu pasal 14 ayat 12. Akibatnya, ia dipukuli, dimasukkan ke sel isolasi yang dingin, dan diancam akan dieksekusi. Komandan berkata, gerejamu tidak akan bisa menyelamatkanmu di sini. Di sini akulah Tuhanmu. Desmond menjawab dengan tenang, komandan, tubuh saya bisa Anda hancurkan, tetapi jiwa dan kesetiaan saya adalah milik pencipta yang menciptakan hari Sabat. Memelihara keteguhan iman, Desmond yang tidak membahas dengan kemarahan, melainkan memancarkan kasih Kristus. Hati sang komandan justru gemetar.
Desmond tidak dieksekusi. Keteguhannya justru menjadi saksi bagi seluruh barak tentara. Inilah iman umat yang sisa. Iman yang tidak digoyah oleh ancaman kematian. Karena fokus mereka bukan mempertahankan hidup di dunia, melainkan kesetiaan untuk pulang ke kerajaan surga. Hari ini kita telah belajar bahwa umat yang sisa di akhir zaman dapat dikenali dengan jelas. Mereka menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tugas mereka sangat mendesak, yaitu membagikan pekabaran tiga malaikat kepada dunia yang sedang menuju kehancuran. Namun status organisasi tidak menyelamatkan. Hanya mereka yang mengizinkan Yesus menyucikan hati mereka dari suam-suam kuku Laodikia yang akan siap dipulangkan ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan untuk direfleksi, apakah nama saya hanya sekedar terdaftar dalam buku jimat dunia? Ataukah karena saya sudah tercatat di dalam buku kehidupan domba di surga? Biarlah setiap umat yang sisa yang mendengarkan firman Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Dengan demikian, bukan saja nama saya tercatat di dalam buku keanggotaan jemaat saja, tetapi nama saya juga tercatat di dalam buku yang ada di dalam kerajaan surga, buku kehidupan. Dengan demikian, dapat mempersiapkan diri saya sebagai umat yang sisa yang membawa pekabaran malaikat ketiga ke seluruh dunia dengan cepat. Yesus segera datang, saudara dan saudari. Seluruh masyarakat di Nusantara ini dimenangkan kepada Tuhan, dipersiapkan untuk dibawa pulang ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan terakhir dari perenungan ini, apakah hidup saya hari ini memancarkan iman Yesus, atau saya sedang berkompromi dengan standar dunia ini? Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Mari kita menyiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan orang lain bagi hari Tuhan yang tidak lama lagi. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Allah pencipta semesta alam, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami dan membukakan mata rohani kami untuk melihat nubuatan akhir zaman yang agung ini. Kami menyadari betapa besarnya tugas yang Engkau pikulkan di atas pundak kami sebagai umat yang sisa. Tuhan, ampunilah kami jika kami seringkali hidup seperti jemaat Laodikia, merasa puas dengan kebenaran yang kami miliki, namun miskin dalam kasih dan perbuatan. Sucikanlah hati kami, bentuklah karakter kami agar menyerupai karakter-Mu. Biarlah hidup kami seperti umat-Mu yang setia di sepanjang sejarah, menjadi saksi yang hidup bagi dunia ini. Ketika Engkau datang kembali di awan-awan yang permai, biarlah kami semua didapati siap untuk Engkau bawa pulang ke sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Raja kami, kami berdoa dan bersyukur atas kebenaran firman yang telah kami dengar, dan kami juga mendoakan seluruh pendengar dimanapun saja berada. Allah juga memampukan mereka dengan Roh Kudus-Mu agar dapat hidup dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: kali mesin, dikade-kade. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Ih, astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Selamat malam pendengar Radio Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami Radio Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian telah kita ikuti bersama melalui acara mimbar agama Gereja Masehi Hari Ketujuh Kristen Advent. Anda juga dapat mendengarkan acara ini di setiap hari Sabtu pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur selepas penyampaian Warta Berita Agama Papua. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20.16 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 21 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kami juga sampaikan dan informasikan jangan lewatkan ya setiap live siaran langsung sepak bola Piala Dunia hanya di RRI Pro 1 ya di seluruh Indonesia termasuk di RRI Pro 1 Nabire.

0: Pendengar kembali kami akan temani Anda dengan berbagai informasi terupdate dari portal kami di rri.co.id. Anda juga pastinya dapat mengaksesnya melalui smartphone Anda. Pendengar, sebanyak 40 mama-mama dari Kamoro dari 8 kampung pesisir Kabupaten Mimika mengikuti pelatihan pengolahan bahan pangan lokal yang diselenggarakan Keuskupan Timika melalui Koperasi Maria Bintang Laut dengan dukungan PT Freeport Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Sagu Kompleks Keuskupan Timika Papua Tengah pada 11 hingga 12 Juni 2026 ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Ketua Koperasi Maria Bintang Laut, Benyamin Meo, menyatakan bahwa kolaborasi tersebut memberikan keterampilan baru kepada mama-mama di Kamoro dalam mengolah pangan lokal bergizi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurut dia, pelatihan ini merupakan bagian dari kelanjutan program ekonomi 4 yang dijalani atau dijalankan PT FI sejak tahun 2017 di 8 kampung binaan, yakni di Nawaripi, Koperapoka, Ayuka, Tipuka, Nayaro, Fanamo, Omawita, dan Ohotia. Melalui program ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, meningkatkan kualitas gizi keluarga, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas di wilayah pesisir Mimika.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kaum, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Peringat kontingen pesta paduan suara gerejawi Pesparawi Nasional ke 14 Provinsi Papua Tengah resmi tiba di Manokwari Papua Barat dan disambut hangat melalui prosesi pengalungan noken sebagai simbol penghormatan dan persaudaraan jelang pelaksanaan Pesparawi Nasional ya yang ke-14 tahun 2006. Penyambutan dilakukan oleh Kepala Biro Perekonomian dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Jeffrey Aoparai.

0: Samuel Dudi Naya didampingi Devi Panjaitan, Simatupang selaku Ketua Satu Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional, Kedaran Jajaran LPPN menjadi bagian dari pembinaan sekaligus peninjauan kesiapan penyelenggaraan Pesparawi Nasional di Manokwari. Dalam keterangannya, Samuel menyampaikan rasa syukur atas sambutan yang diberikan kepada seluruh rombongan kontingen Pesparawi Papua Tengah. Dijelaskan bahwa seluruh peserta, pelatih, ofisial dan pendamping telah melakukan persiapan secara maksimal untuk mengikuti berbagai kategori perlombaan. Kontingen Papua Tengah akan bertanding di sejumlah cabang lomba yang diikuti peserta dari Kabupaten Abire, Mimika dan Puncak. Kategori yang diikuti meliputi solo anak usia 7 hingga 10 tahun, solo anak usia 11 sampai 15 tahun, vokal grup, paduan suara anak, paduan suara remaja putra, solo remaja putra, solo remaja putri, musik pop gerejawi, paduan suara wanita, paduan suara dewasa campuran, paduan suara pria hingga musik gereja Nusantara. Pelaksanaan lomba dijadwalkan mulai pada Senin 22 Juni 2026 di sejumlah lokasi seperti Auditorium PKK Sowi Gunung, Aula Universitas Papua Unipa, Auditorium Rektorat Unipa dan Aula Cendrawasih Polda Papua Barat. Samuel juga mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah untuk memberikan dukungan doa kepada para peserta yang membawa nama daerah di tingkat nasional.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh, supaya segar.
2: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
1: Emang kenapa, Sis?
2: Tidak baik untuk kesehatan.
3: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Mendengar pukul 21 tepat waktu Indonesia Timur, selanjutnya akan menjejak Anda. Untuk kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Permanente, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang sekarang diperbakan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Junia Disri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbas Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Musa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada catering pengamanan mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilingkan proses diri.
6: Pada Munas Konbas NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbas NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbas ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pernyataan pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambunbungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses penataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan akan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPP KK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat asalnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegaf, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegaf.
6: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sesama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Riful Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GA7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRR Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter, dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di tanah suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak sikitu, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memasakkan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga, dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi Elite Pro Academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
11: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan di

Academy EVA diambil alih penuh oleh I-League. Pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya

saya lihat tadi disampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ini juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena juga perlu menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh atau visinya yang seperti

0: atau juga ada ketika reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Persnova dan tim, tidak hanya Persnova ya, pada tim nasional di PSSI.
1: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
2: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di Eropa itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal merger player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di Eropa itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, mulai kita pertahankan, ya harapannya tadi main. Minimal timnas pun nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi nggak silap, minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang sekarang kita harapkan.
1: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA, namun juga berkata

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ibu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Ford Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Selamat malam pendengar dari Pro 1 Wilayah Monas. Agenda berada demikian penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta telah kita lalui bersama. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 21.57 waktu Indonesia Timur, pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita akan ikuti bersama-sama drama mini radio. Untuk di hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2006 atau malam Minggu, kita akan ikuti drama mini dengan judul Mama Papa Kini Kusadar, produksi dari RRI Jakarta. Jangan melewatkan juga untuk acara musik tradisional dan budaya pop.

0: di pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan temani Anda juga ya di pukul 22, maksud kami di pukul 22 lebih 30 menit dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Dan ada acara Ruang Rindu di pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire malam ini. Mama, Papa, kini kusadar. Naskah Estu Irena.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
3: Ah, lu Ham, semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung, tapi enggak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
4: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
5: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
1: Eh Nia, awas, lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa hanyut tahu.
4: Enggak Jen, gua bakal hati-hati kok, aman aja.
0: Udah, mending kita nikmatin KKN kali ini.
6: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN ini. Silakan, Dek. Ayo, silakan.
2: Ya, ayo.

0: Ham, lu keren banget tadi waktu ngasih penyuluhan tanggap bencana.
1: Alhamdulillah, mereka pada paham. Dan juga katanya akan segera menaruh dokumen-dokumen penting dalam satu tas. Dan pastinya tas itu harus dibungkus plastik. Dan gue juga menyarankan agar mereka menaruh senter dan beberapa makanan ringan. Dan tentunya tas itu harus ditaruh di tempat yang terjangkau.
0: Wih, keren emang nih Hamka.
2: Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Seharian tadi kan kita udah ngasih pengarahan ke ibu-ibu di desa ini. Sekarang saatnya makan dan istirahat.
3: Iya nih, bener nih, lapar nih. Ayo yuk, makan dulu aja yuk.
0: Ayo, makan yuk.

0: Aduh guys, hujan lagi gimana lu?
1: Iya hujan ya. Selama kita di sini, rasanya hujan terus deh.
2: Sangat terliri.
3: Aduh, rumah ini kok goyang ya? Airnya udah masuk rumah, guys. Ya Allah.
2: Selamatkan diri kalian, banjir makin besar.

0: Alhamdulillah, lu selamat.
1: Jenny, Mia, alhamdulillah kalian selamat, guys.
0: Gimana teman-teman kita yang lain, Rul?
1: Waduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, harus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
2: Iya, semoga aja mereka selamat ya.
0: Amin.

0: Terus kita harus ngapain dong? Baju kita aja cuma satu ini. Masa pula?
1: Yuk kita kuatkan hati orang-orang di desa ini. Kita buat perapian supaya tubuh mereka tetap hangat. Pakai bahan-bahan yang sederhana aja.
2: Iya benar nih. Ayo kita cari bahan-bahannya. Masih pada ingat kan waktu pelajaran pramuka dulu, pelajaran tentang membuat api unggun?
3: Iya, gua masih ingat.
1: Ayo kita mulai cari bahan-bahan seadanya.
4: Cari yuk.
5: Cari yuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum terjadi bencana ini, saya telah menghimbau untuk menaruh dokumen berharga dan sebagainya di dalam tas yang dibungkus plastik. Adakah yang sudah melaksanakan?
1: Ada.
0: Alhamdulillah kalau memang ada dan selamat. Nah, desa kita terisolir, jalanan putus. Untuk mempertahankan hidup, kita cari bahan makanan dari alam aja. Saya lihat masih ada pohon pisang yang ada buahnya, yang masih selamat dari banjir. Dan kita berdoa ya, Bapak Ibu, agar bala bantuan segera datang.
1: Amin.

0: Kita gak nyangka ya guys.
1: Kenapa Del?
0: Iya, saat kita KKN di desa ini terjadi bencana. Terus kita ngerasain juga. Selama ini kita di kota udah hidup enak. Terus juga mama dan papa kita selalu manjain kita. Apa yang kita minta mereka selalu kasih. Dan pada saat ini kita ngerasain kemiskinan seperti orang miskin. Udah perut lapar, baju juga cuma satu yang kita pakai. HP kita juga hilang lagi. Ya pokoknya kita gak punya apa-apa deh sekarang.
2: Ya sekarang kita harus bertahan dan tetap bersyukur. Gak lupa sholat dan mohon ampun pada yang kuasa.
1: Sumpah, kalau KKN ini udah selesai, gue mau meluk mama papa gue, ah kangen banget.
3: Bencana ini telah menyadarkan kita semua guys. Terutama kita, kaula anak muda yang selama ini cuek-cuek aja. Dengan mengalami langsung kejadian ini, bikin gue sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kita diwajibkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya.
4: Ya Allah, ampuni kami ya Allah yang selama ini berlumur dosa.

Mama, Papa, Kini Ku Sadar, dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Nia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Ngabire malam ini.

0: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar dari Pro Satana Pira di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua bersama saya Manusia Mberi dan juga ada rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur. Beberapa tembang-tembang dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan temani malam minggu Anda di hari ini, tentunya di hari Sabtu 20 Juni 2026. Dan juga tentunya beberapa informasi terupdate seputar Papua kepada ruang dengar Anda. Kabar pertama datang dari Sorong, di mana Papuan Food Festival 2026 di kota Sorong, Papua Barat resmi ditutup pada hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Setelah berlangsung selama 5 hari sejak hari Selasa 16 Juni 2006 kemarin. Festival ini jadi ajang promosi sekaligus pelestarian pangan lokal Papua melalui berbagai sajian kuliner tradisional dan kegiatan edukatif yang melibatkan masyarakat, komunitas dan pegiat budaya. Yang uniknya pengunjung harus membeli tiket berupa umbi-umbian seharga Rp10.000. Ketua Papuan Food Festival Salsabila Alsa Adriana mengatakan bahwa festival tersebut digelar untuk merayakan kekayaan kuliner tradisional Papua yang selama ini mulai jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut Alsa, penyelenggaraan festival ini dilatar belakangi kekhawatiran terhadap semakin berkurangnya konsumsi pangan lokal di tengah masuknya berbagai produk pangan dari luar Papua. Kondisi ini dinilai membuat masyarakat, termasuk orang asli Papua, perlahan meninggalkan makanan tradisional yang selama ini menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Selain menyajikan kuliner tradisional, festival ini juga menghadirkan pameran hasil dokumentasi pangan lokal. Selama 3 tahun terakhir, diskusi publik, pertunjukan seni, serta demo memasak langsung oleh masyarakat adat. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung yaitu praktik bakar batu oleh masyarakat Biak dan bakar bambu yang diperagakan mama-mama dari suku Moi. Alsa menjelaskan Papuan Food Festival merupakan kegiatan pertama yang secara khusus mengangkat tema pangan lokal. Sebelumnya komunitas Lumbung Sagu terlibat dalam festival Tumbe yang berfokus pada budaya Moi. Alsa berharap festival ini dapat terus digelar setiap tahun sebagai ruang edukasi sekaligus promosi kekayaan kuliner Papua.

Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, lagu yang berasal dari Pulau Ron ya, Wandama, Papua Barat, mengakhiri pertemuan dan kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Sekaligus kami ajakkan dia untuk kita melangkah ke acara berikut di acara Ruang Rindu.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya pendengar, jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi malam minggu ya di hari Sabtu 20 Juni 2026. Bagaimana kabar malam minggu Anda? Mungkin saja berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan juga tentunya berbahagia bersama keluarga di malam hari ini. Saya Manu Sambiri dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.
1: Dan selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat.
0: 0984220744 dan juga di via WhatsApp di 0813-5494-419. Untuk TikTok ya live di malam hari ini kami tidak dapat melaksanakan karena ada gangguan teknik. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, tentunya berbagi rindu, memori lewat lagu ya, tembang-tembang lawas atau dulu ya, mungkin saja masih teringat selalu di pikiran kita ya, kadang suatu lagu itu bisa terbawa terus dan tidak akan hilang dari ingatan.

Ya, cuaca di seputaran Kota Nabire terpantau cerah ya. Tanpa turun hujan di malam hari ini membuat segala aktivitas kita di luar ruangan bisa berjalan dengan baik, dan juga tentunya untuk di malam hari ini ada pertandingan sepak bola Piala Dunia yang akan kami hadirkan juga bagi Anda pendengar setia RRI Pro 1 Nabire. Sembari menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di malam hari ini, bila Anda yang belum beristirahat ya, masih memonitor siaran kami di malam hari ini di line telepon 0984-2204, atau mungkin juga di via WhatsApp 0813-5494-419 ya. Beberapa teman kami hadirkan sebagai awal pertemuan kita di malam hari ini.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini, hei. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja, Bu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bapak.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan lah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Nabire malam ini.

0: toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Vince, we need to talk to you for just a second over here. Vince, look over this way, would you?

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro Satu Nabira, di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya aroma musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami dari Nabira Lintas pagi, siang, hingga di malam hari ini, tentunya yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026, tentunya yang bertugas di Nabire Lintas Malam, malam hari ini saya menyambari penyeranda dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik, ada Bung Riono di pemancar radio. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasi Anda di hari ini bersama kami di Nabire Lintas Pagi hingga di malam hari ini dalam program-program acara yang kami siarkan di era di Pro Satu Nabire. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan dengan kami akan bertugas temani hari Minggu Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air ataupun dimanapun Anda berada. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Minggu 21 Juni 2026 dari Jalan Merdeka 74 Nabire. Bersama saya Mika Febriani, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Ya, semoga Anda bangun dalam keadaan yang baik, dengan tubuh yang lebih bugar tentunya setelah semalaman Anda beristirahat ya. Jadi hari ini Anda bangun dalam keadaan tubuh yang lebih fit seperti itu. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda untuk hari ini ya di Nabire Lintas Pagi di hari Minggu 21 Juni 2026. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani libur Anda ya di hari ini. Dan nanti juga di pukul 9 kami akan menyiarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi untuk Anda tentunya. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan juga beberapa musik dan hiburan beserta nanti juga ada siraman rohani agama Katolik. Dan pendengar tetap bersama kami ya. Saya punya kata-kata mutiara apa ya hari ini? Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh. Jadi jangan biarkan keraguan kemarin itu menghentikan langkah Anda hari ini. Satu langkah kecil yang Anda ambil sekarang adalah pijakan besar menuju impian Anda. Baik pendengar, tadi diawali dengan satu lagu dari Juan Reza dengan Pica-Pica. Kali ini ada Silent Open Up featuring Jackson Zeran, Juan Reza, Diva Aurel, ada Tabola Bale spesial untuk Anda.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Ini lo, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi pahlawan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
0: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
4: Adik mau pilih yang warna apa?
5: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
5: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
7: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz, lalu juga melalui RRI Digital ya. Selamat hari Minggu. Di hari ini semoga Anda bangun dalam keadaan yang bugar, fit, dengan stamina Anda yang juga full energi setelah seharian, setelah semalaman beristirahat ya. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan siraman rohani agama Katolik yang diisi oleh Romo Adri dan Ibu Kori. Untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Kori Ohelulin
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus
0: dari Paroki Kristus Sahabat Kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Biasa ke-12 21 Juni 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, untuk dapat hidup dengan perasaan damai, kita perlu memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain di sekitar kita. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa untuk mempercayakan segala hidup, karya, dan usaha yang kita lakukan dalam penyelenggaraan Allah Sang Pencipta. Melalui Ekaristi ini, kita meneguhkan kembali penyerahan hidup kita kepada Allah yang menyelenggarakan hidup kita seutuhnya. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
0: Bacaan dari Kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh, kata mereka. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah dia, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu ke dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua mempunyai rasa takut, entah karena pengalaman atau karena hal-hal lain yang membuat kita memiliki rasa takut di dalam diri kita. Tetapi Yesus menyadari bahwa rasa takut itu kadang juga menyebabkan kegagalan dalam mengikuti Dia. Murid-murid Yesus dengan berani meninggalkan keluarga, meninggalkan rumahnya, dan mengikuti Dia saat mereka memberitakan kerajaan Allah. Tetapi mereka pun akhirnya juga merasakan takut ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang menolak mereka, bahkan harus melihat gurunya sendiri menghadapi maut melalui salib. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Matius bab 10 ini Yesus mengutus murid-muridnya memberi pesan kepada mereka semua untuk mewartakan Injil. Isi Matius 10 secara umum seperti itu. Di satu sisi, para murid diberi kuasa luar biasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan sebagainya. Tetapi mereka menjalankan misi dengan kerentanan manusiawi mereka dan ketergantungan sepenuhnya mereka kepada Allah. Bahkan Yesus mengatakan mereka diutus seperti domba di tengah serigala. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menekankan kerentanan itu untuk menegaskan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Pesan utama dalam bacaan Injil hari ini adalah jangan takut. Ancaman kematian, penolakan tentu menjadi bentuk ketakutan yang paling kuat yang dihadapi oleh para murid. Yesus pun mengakui bahwa manusia kadang bisa menjadi sangat kejam dan membunuh orang. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa supaya mereka tidak takut dan yakin akan Allah yang melindungi hidup mereka. Yesus menggambarkan bahkan burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping, tetapi di luar kehendak Bapa tidak ada yang jatuh ke bumi. Hal itu menegaskan bahwa di tengah-tengah kerentanan, di tengah-tengah berbagai macam pergulatan, Tuhan bekerja dan ambil bagian di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu cara paling mudah bagi kita untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan melihat jejak-jejak kaki Allah di dalam hidup kita. Merasakan bagaimana Allah yang bekerja, ambil bagian di dalam hidup kita, mendampingi hidup kita selama ini. Dengan merasakan jejak-jejak kasih Allah, menyadari jejak-jejak kakinya yang berjalan bersama kita, tentu rasa takut itu akan berubah menjadi keberanian untuk mewartakan sabda Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya di dalam kerentanan kita sebagai manusia, kerapuhan hidup kita, kita merasakan jejak kaki Allah di dalam hidup kita, yang meneguhkan, yang memberkati, yang menopang, yang menuntun. Dengan demikian, kita bisa melawan rasa takut itu dan memiliki keberanian untuk mewartakan sabda Tuhan di dalam hidup kita. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Saudara-saudariku, mari kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Semoga Tuhan memberikan roh kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang penuh perubahan di zaman ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan bangsa dan negara, sehingga tetap memberi kesaksian nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih bagi semua saudara kami yang sedang bernasib malang, mendapat perlakuan yang tidak adil, yang tidak wajar. Semoga mereka tetap setia dengan sabdamu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, persatukanlah kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita persatukan seluruh doa-doa kami dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda yang kami renungkan. Semoga sabda ini membuat kami semakin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, hingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, segala rencana-rencana baik yang kita miliki, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto, Serikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro Santo Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama ya siraman rohani agama Katolik yang diisi oleh Romo Adri dan Ibu Kori, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu rohani Katolik. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selamat berhari Minggu. Semoga segala aktivitas Anda dan apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, pendengar, selanjutnya saya hadirkan di ruang dengar Anda Lintas Nabire sepekan ya. Dan ini adalah produksi dari Divisi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Nabire. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang polkam, ekonomi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua.

0: Pesparawi bukan sekedar perlombaan paduan suara gerejawi, lebih daripada itu, Pesparawi adalah wadah persekutuan umat Kristen, sarana memuliakan nama Tuhan, dan kesempatan untuk menyatakan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kemuliaannya melalui nyanyian dan pujian yang dipersembahkan dan menghadirkan kasih, damai sejahtera, dan pengharapan bagi banyak orang. Ungkapan itu dikemukakan Wakil Gubernur Papua Tengah Dainas Gelei saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah sebelum melepas kontingen Pesparawi Papua Tengah menuju Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Senin 15 Juni 2026. Dikatakan, keikutsertaan kontingen Papua Tengah dalam Pesparawi Nasional bukan hanya membawa nama daerah, tetapi juga membawa kesaksian iman tentang karya Tuhan di tanah Papua Tengah. Pada kesempatan itu, ia berpesan kepada seluruh peserta dan ofisial agar menjadikan kesempatan ini sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan, tampilkan kemampuan terbaik dan kerendahan hati, jaga kesehatan, kekompakan, dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani.
1: Pesparawi bukan sekedar perlombaan paduan suara gerejawi. Lebih dari itu, Pesparawi adalah wadah persekutuan umat Kristen yang ada di tanah Papua. Sarana kemuliaan nama Tuhan serta kekuatan untuk menyatakan talenta yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kemuliaannya. Melalui nyanyian dan pujian yang dipersembahkan, kita diajak untuk menghadirkan kasih, damai, sejahtera, dan pengharapan bagi banyak orang. Karena itu, keikutsertaan kontingen Papua Tengah dalam Pesparawi Nasional bukan hanya membawa nama daerah, tetapi juga membawa kesaksian iman tentang karya Tuhan kepada seluruh peserta prarapat dan ofisial. Saya berpesan mimbar yang terhormat ini agar menjadikan kesempatan ini sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan, tampilkan kemampuan terbaik yang saudara miliki dengan kerendahan.
0: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Papua Tengah, Dr. Siwono Sumule, dalam laporannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan dukungan penuh baik melalui penyediaan fasilitas dukungan pembiayaan sehingga seluruh proses persiapan dapat berjalan dengan baik, dan kepada seluruh pengurus LPPD, pelatih ofisial serta panitia yang telah bekerja keras selama masa persiapan. Siwono Sumule juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya, kerja keras dan dedikasi serta pengorbanan yang telah diberikan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan kontingen Papua Tengah.
2: Dan kita berdoa campur tangan dalam semua kegiatan kita di sana. Anak-anak akan menampilkan kategori, mereka akan menampilkan kemampuan mereka dan dukung mereka. Kita doakan mereka agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua panitia, semua tim yang sudah bekerja keras selama ini, baik dari LPPD Provinsi, Kabupaten, Kota. Kita saling berkolaborasi bersama-sama semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan.
0: Diharapkan ke depan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, gereja-gereja, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi pengembangan kegiatan Pesparawi dan pembinaan umat di Papua Tengah. Di akhir laporannya, Dr. Siwono Sumule mengajak semua pihak untuk bekerja sama, saling mendukung dan bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan melalui talenta yang telah dipercayakan. Robi Vanindi melaporkan.
3: Pengajian rutin ASN, non-ASN, dan Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Provinsi Papua Tengah digelar di Aula Gwesos Nabire Senin pagi 15 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema menyambut tahun baru Islam dengan memperbaiki diri tersebut menghadirkan penceramah Ustadz Abdul Rahim Adari. Selain menjadi wadah mempererat silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan spiritual bagi para aparatur sipil negara. Melalui momentum tahun baru Islam 1448 Hijriah, para peserta diajak untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan, sumber daya manusia, dan pengembangan otonomi khusus pemerintah Provinsi Papua Tengah, UKAS, mengatakan pengajian rutin yang telah berlangsung selama hampir satu tahun tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana introspeksi diri dan pedoman bagi ASN dalam bekerja.

Dalam sambutan tersebut, UKAS juga mengajak ASN untuk menjaga toleransi dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai keimanan. Ia berharap pengajian rutin tersebut ke depan semakin berkembang dengan melibatkan keluarga para ASN. Sementara itu, penceramah Ustadz Abdul Rohim Adari mengingatkan bahwa kesehatan dan kesempatan merupakan dua nikmat besar yang sering dilalaikan manusia. Menurutnya, tahun baru Islam merupakan waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan diri dengan memperkuat keimanan dan memperbanyak amal kebaikan.

0: pengajian rutin tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat Tahun Baru Islam tidak hanya dimaknai sebagai pergantian kalender semata, namun menjadi momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Devabriana melaporkan.
1: Intinya kami mencoba dan berupaya untuk sesegera mungkin menangani keluhan atau penyampaian informasi dari rekan-rekan masyarakat.
2: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan layanan call center 110 Polri sebagai jalur komunikasi cepat dalam melaporkan berbagai peristiwa yang membutuhkan penanganan kepolisian. Menurut Kapolres, layanan tersebut disediakan untuk mempercepat respon aparat terhadap berbagai laporan masyarakat, mulai dari tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kapolres menjelaskan call center 110 beroperasi selama 24 jam penuh dan dapat diakses secara gratis tanpa dipungut biaya pulsa. Setiap laporan yang masuk akan langsung diterima oleh operator di Polres Nabire dan diteruskan kepada personel yang bertugas di lapangan untuk segera ditindaklanjuti. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyerah apabila panggilan pertama belum tersambung akibat gangguan jaringan telekomunikasi. Masyarakat diminta untuk menghubungi kembali sehingga informasi yang disampaikan dapat segera diterima dan ditindaklanjuti oleh petugas. Kapolres menegaskan, seluruh aktivitas layanan call center 110 diawasi secara berjenjang hingga tingkat Mabes Polri. Setiap panggilan yang masuk akan tercatat dalam sistem sehingga kualitas pelayanan dapat dipantau secara langsung. Menurutnya, apabila ditemukan petugas yang lalai atau tidak memberikan pelayanan sesuai prosedur, maka akan dilakukan evaluasi dan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Kemudian ada kontak balik dari call center bahwa tidak diizinkan rekan-rekan telepon pulang. Karena ini tergantung dengan sinyal juga. Nah, ini call center ini bebas pulsa. Jadi rekan-rekan silakan hubungi. Untuk tadi malam ada pemberitahuan dari masyarakat, jadi kalau misalnya ada operator kami tidak layani, itu akan terdata sampai di Mabes Polri. Dan rekapan nomor telepon yang masuk, itu akan terdata seluruhnya. Kalau memang ada kealpaan dari personil kami, maka akan diberikan sanksi tegas kepada personil yang sudah dipercayakan mengawal kial ini. Nah, itu untuk memperpendek atau mempercepat penanganan di lapangan. Di samping itu juga, nomor telepon polsek-polsek kan kami sudah pernah berikan. Nah, nanti kalau rekan-rekan masyarakat butuhkan lagi, setelah ini saya mohon dukungan dari rekan-rekan media untuk nanti ke Polres mintakan lagi data nomor telepon selain 110. Intinya, kami mencoba dan berupaya untuk sesegera mungkin menangani keluhan atau penyampaian informasi dari rekan-rekan masyarakat. Terima kasih banyak.
2: Selain layanan call center 110, Kapolres Nabire juga mengingatkan masyarakat bahwa mereka dapat menghubungi nomor telepon kantor-kantor polsek yang telah disediakan di masing-masing wilayah untuk mempercepat koordinasi dan penanganan berbagai persoalan keamanan. Melalui kemudahan akses komunikasi tersebut, Polres Nabire berharap terjalin kerjasama yang semakin baik antara masyarakat dan kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang aman, nyaman, serta kondusif di Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
3: Kepala Dinas POM Kabupaten Mimika, Inusius Yoga Pribadi, menyatakan 5 proyek strategis yang ditetapkan melalui SK Bupati Mimika nomor 68 tahun 2026 saat ini masih dalam proses pelelangan. Kelima proyek tersebut meliputi peningkatan jalan Agi Muda, pembangunan jembatan gantung Hoya, pembangunan jembatan gantung Miyoko, pembangunan unit reversi osmosis atau RO di Kampung Ipaya, serta perluasan sistem penyediaan air minum atau SPAM perkotaan.
4: Itu 5 proyek strategis yang ditetapkan Bupati dengan SK Bupati nomor 68 tahun 2026 sampai di pelimpahan di Pokja. Karena kemarin itu yang saya sampaikan dari awal bahwa kita melakukan penyesuaian harga karena kenaikan BBM dan juga menindaklanjuti surat edaran dari Balai Jasa Konstruksi.
3: Penyesuaian tersebut dilakukan agar kualitas pembangunan tetap terjaga dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum. Yoga menjelaskan akibat penyesuaian harga tersebut, sejumlah pekerjaan kemungkinan mengalami pengurangan volume. Namun manfaat utama dari proyek tetap dipertahankan sehingga masyarakat tetap dapat merasakan hasil pembangunan. yang direncanakan pemerintah daerah.
4: Jadi kita terapkan surat edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor 47 garing SE garing DK 2006 itu mengenai AHSP, analisa harga satuan pekerjaan. Jadi itu yang harus kita lakukan penyesuaian dengan kenaikan BBM yang ada. Nah, terus dengan surat edaran ini kan kita tahu bahwa sebenarnya harga-harga satuan untuk kesatuan Bina Marga sendiri, Cipta Karya sendiri, sumber daya air, kita harus terlibat beda. Kursi-kursi perhitungannya beda. Jadi harus kita ngitung. Kemarin BPK sudah audit kita tuh mengingatkan kita untuk itu bahwa ingat menggunakan ASP yang sudah ditentukan oleh Kementerian PU.
3: Dinas PUM berharap seluruh proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan guna mendukung peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
5: Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua, BPDKAP Kabupaten Intan Jaya, sukses melaksanakan Rapat Kerja Daerah Pekerda 1 tahun 2026 yang berlangsung di kantor BPDKAP Kabupaten Intan Jaya, Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut berjalan aman, tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan sebagai upaya memperkuat peran pengusaha asli Papua dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Rakerda mengusung tema membangun ekonomi mulai dari dusun, menata pembangunan mulai dari kampung ke kota yang menjadi komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan mulai dari tingkat dusun, kampung hingga perkotaan. Dalam forum tersebut, peserta berhasil menetapkan 8 program kerja strategis yang akan menjadi prioritas organisasi sepanjang tahun 2026. 8 bidang tersebut meliputi bidang organisasi dan kelembagaan, bidang konstruksi dan pengadaan barang jasa, bidang ekonomi dan usaha mikro kecil menengah UMKM, bidang koperasi, Departemen Sumber Daya Manusia SDM, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Departemen Media, Komunikasi, Analisis, dan Publikasi. Setiap bidang membahas pendekatan matriks program kerja yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan organisasi ke depan. Pembahasan dilakukan secara komprehensif dan partisipatif guna menghasilkan program yang terukur, realistis, serta memberikan dampak langsung bagi pengusaha dan masyarakat Kabupaten Intan Jaya. Rakerda 1 BPDKAP Kabupaten Intan Jaya secara resmi dibuka oleh Bupati Intan Jaya Anir Maisini, Esikom, SA, MH. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap keberadaan BPDKAP sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas pengusaha asli Papua. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Intan Jaya Elias Igapa SE, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah OPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, serta para pelaku usaha dari berbagai kalangan. Hadir pula Direktur Eksekutif BPDKAP Provinsi Papua Tengah, Onesimus Bonai, yang memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta agar terus membangun sinergi, profesionalisme, dan kemandirian ekonomi masyarakat Papua melalui program-program yang berkelanjutan. Ketua BPDKAP Kabupaten Intan Jaya, Yance Emami, SAB, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Rakerda 1 tahun 2026. Ia secara khusus memberikan penghargaan kepada Ketua Panitia Aten Igipa, Sekretaris Panitia Yanus Bagau, Bendahara Petrus Gayamba, serta seluruh jajaran panitia dan tim koordinasi yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
6: Kami sama anak pengusaha Papua Kabupaten Intan Jaya dalam melaksanakan Rakerda 1 Kabupaten Intan Jaya dengan mengisi tema tentang ekonomi budaya dan ekonomi yang ini tujuan daripada kita membangkitkan ekonomi lokal yang dimiliki orang asli Intan Jaya.
5: Melalui Rakerda 1 tahun 2026, BPDKAP Kabupaten Intan Jaya menegaskan komitmen untuk menjadi wadah penguatan kapasitas pengusaha Papua, memperluas peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program pembangunan daerah yang berprioritas pada kemajuan ekonomi masyarakat. Dengan semangat tema yang diusung, seluruh peserta Rakerda berkomitmen untuk terus bekerja, berkarya, dan mengabdi bagi daerah serta bangsa demi terwujudnya Kabupaten Intan Jaya yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Romi Fanindi melaporkan.
0: Pem- pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama 8 pemerintah kabupaten mengikuti sosialisasi dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 serta rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Selain memastikan dokumen pertanggungjawaban disusun sesuai ketentuan, pemerintah daerah juga didorong mempercepat tahapan penyampaian rancangan perda agar proses evaluasi dapat dilakukan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan menjelaskan, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan perda pertanggungjawaban APBD kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. Ia menambahkan setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD, rancangan tersebut wajib disampaikan untuk dievaluasi serta berjenjang sebelum ditetapkan.
7: Kemudian di

0: karena masih ada tahapan satu ini adalah evaluasi secara berjenjang. Tentunya untuk kabupaten kota nanti ya dievaluasi oleh selaku atau pemerintah pusat.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan bahwa pertanggungjawaban APBD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi serta memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan dokumen pendukung lainnya. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah Alexander Manansang yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah menyampaikan, seluruh perangkat daerah diminta menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban APBD tahun 2025 secara tepat waktu dan berkualitas, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait.

0: Tahapan APBD.
1: Melalui tahapan evaluasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban APBD yang akuntabel, sekaligus mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik. Nefabriana melaporkan.
2: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu memimpin langsung peninjauan hunian anggota Polri atau asrama polisi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nabire sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-80 Bayangkara. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan yang akan direhabilitasi. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 27 petak rumah dinas di kawasan asrama tersebut mengalami penurunan kualitas bangunan atau rusak ringan. Dari jumlah tersebut, 7 unit diantaranya bahkan masuk kategori rusak berat dan memerlukan perbaikan menyeluruh. Selain rehabilitasi asrama polisi, Polres Nabire juga melaksanakan program bedah rumah bagi masyarakat di Jalan Jakarta, Distrik Nabire. Saat ini, progres pengerjaan rumah warga tersebut telah mencapai lebih dari 90%. Kapolres Nabire mengatakan kondisi asrama polisi yang berada di samping Mapolres Nabire sudah tidak layak huni dan membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, rehabilitasi akan segera dilakukan mulai dari penggantian atap seng hingga pembongkaran total terhadap 7 unit rumah yang mengalami kerusakan berat. Kapolres menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi asrama polisi dapat diselesaikan dalam waktu 3 minggu sehingga kembali layak ditempati oleh anggota Polri beserta keluarganya. Menurut Kapolres, program tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Polres Nabire dalam meningkatkan kesejahteraan personil, mengingat masih terdapat anggota yang terpaksa menyewa rumah atau kos karena keterbatasan fasilitas hunian dinas.
3: Dalam rangka menyemarakan HUT Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli 2026, hari ini saya bersama rekan-rekan dari Polres meninjau beberapa titik yang menjadi program bedah rumah. Kita sudah melaksanakan pembedahan rumah satu unit milik masyarakat di Jalan Jakarta. Ini progresnya sudah 90%. Dan hari ini saya putuskan melihat langsung, meninjau langsung kondisi asrama anggota kami Polres Nabire. Memang sudah banyak yang tidak layak, sehingga 27 petak rumah ini saya mengambil keputusan untuk kebersamaan anggota kita supaya mereka juga layak untuk tinggal di tempat ini. Segera kami melakukan pembedahan. Kami awali dengan penggantian seng dahulu atap rumah, dan selanjutnya adalah 7 rumah. Dari 27 petak ini ada 7 rumah yang rekan-rekan bisa saksikan sudah sangat-sangat tidak layak. Kami akan rehab. Mudah-mudahan dalam 2-3 minggu ke depan ini bisa segera mungkin terselesaikan. Intinya dalam hal kemanusiaan, kami selaku pemimpin bertanggung jawab terhadap keberadaan personil kami, apalagi terkait dengan tempat tinggal mereka. Banyak dari rekan-rekan anggota atau personil kami Polres Nabire, khususnya yang berkeluarga, masih banyak yang ngekos di luar dengan segala keterbatasan mereka. Harapan kami nanti kalau sudah dibenahi, ada kira-kira 7 rumah yang kosong ini bisa diakomodir untuk rekan-rekan anggota kami yang memang sangat-sangat membutuhkan kediaman tempat tinggal. Kami izinkan untuk bisa tinggal di tempat yang sudah nanti direhab.
2: Melalui program rehabilitasi asrama dan bedah rumah masyarakat ini, Polres Nabire berharap semangat Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi anggota Polri maupun masyarakat. Arlot Saudila, Malang.

Saudara, sekian yang beri serintah setekan, produksi seksi pemberitaan RRI Nabire atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Romi Fanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Halo generasi muda Papua dan masyarakat Kabupaten Nabire serta sekitarnya. Stikes Persada Nabire membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk 3 program studi unggulan, yaitu S1 Gizi, S1 Administrasi Kesehatan, dan S1 Kesehatan Lingkungan. Saat ini, pendaftaran masih dibuka melalui gelombang 2 21 April sampai dengan 19 Juni 2026, gelombang 3 23 Juni sampai dengan 31 Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah baik secara online maupun offline langsung di kampus Stikes Persada Nabire, Jalan Poros Waharia, Kabupaten Nabire. Mengapa harus memilih Stikes Persada Nabire? Karena kampus kesehatan yang terpercaya dan terus berkembang di Kabupaten Nabire, program studi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan masa kini dan masa depan, dosen yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, didukung pembelajaran teori dan praktik untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, dan juga peluang karir yang luas di sektor kesehatan yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan tunda masa depan Anda. Bergabunglah bersama Stikes Persada Nabire dan jadilah bagian dari generasi tenaga kesehatan yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi untuk masyarakat. Segera daftarkan diri Anda sebelum kuota terpenuhi. Stikes Persada Nabire, pilihan tepat untuk meraih masa depan di bidang kesehatan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan juga untuk Anda yang hari ini mungkin ada rencana mau pergi liburan mungkin ya bersama keluarga atau orang-orang terdekat Anda. Semoga segala aktivitas yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan pendengar, masih kami lanjutkan ya di program-program selanjutnya dalam Nabire Lintas Pagi untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026 dan masih bersama saya Mega. Nanti di pukul 9 kami akan hadirkan siaran langsung ibadah Minggu ya, yang kali ini akan bertempat di GKI Tabernacle Oyehi tentunya. Baik, mendengar satu lagu dari Republik, Sandiwara Cinta, spesial untuk Anda.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ya tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Apaan sih nih orang? Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu? Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih,
5: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
6: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Robire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Yovie Nuno dengan Merindu Lagi ya. Dan semoga lagu-lagu yang saya hadirkan di pagi hari ini, lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini dapat menambah semangat Anda ya untuk beraktivitas tentunya di pagi hari ini. Dan pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya kita jelang Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta.

1445 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor museum rekor dunia Indonesia atau MURI. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional berkat kerja keras petani dan nelayan, serta dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan Wapres ketika membuka Pekan Nasional atau PENAS ke-17 petani dan juga nelayan tahun 2026 di Gorontalo Sabtu kemarin. Menurut Wakil Presiden, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia. Beralih ke informasi luar negeri, Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah untuk keperluan kemanusiaan. Hal itu dilaporkan The Wall Street Journal pada Sabtu kemarin. Menurut sumber yang mengetahui hal tersebut, inisiatif itu sedang dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Belanda sukses menekuk Swedia 5-1 pada laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol dari Brian Brobbey hingga Cody Gakpo membawa di orangnya unggul

0: Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Muti, melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan anggota DPR RI dari Komisi 8 Sabang Sinaga. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muniyadi Harefa dari area di Gunung Sitoli.
1: Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Sitoli untuk meninjau penyaluran program makan bergizi gratis. Mendikbudsman juga menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah, menandatangani prasasti revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Sitoli serta melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SMP Negeri 3 Sitoli dan juga melakukan kunjungan di SD Negeri 0772-79 Sifabanua Kecamatan Tuimboroa.
2: Sekolah-sekolah yang mendapat bantuan dari

0: besar Partai Belakang dengan 6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah. Setiap tahun 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, sementara penasih masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan dan buatkan, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Sudah kami menyerahkan bantuan untuk Starling.
1: Sementara itu, Bupati Nyastra Mizar Waru menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mendikdasmen dan anggota DPR RI Sabam Sinaga atas perhatian ke daerah tertinggal.
2: Menyampaikan sebelum kita mendapatkan pemerintah apalagi dengan siswa langsung, kita berharap
1: Bupati menyebutkannya setara seperti berada di pojok Indonesia dan berharap kunjungan langsung ini membuat daerahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Gunung Stoli, saya reporter Mungeli Harifa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor museum rekor dunia Indonesia atau MURI dalam kegiatan bertema Pramuka Surabaya Hebat, Indonesia Kuat. Ermina Jin dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya berhasil mencatat sejarah dengan memecahkan 3 rekor museum rekor dunia Indonesia MURI dalam kegiatan bertajuk Pramuka Surabaya Hebat Indonesia Kuat Wani Wani Wani. 3 rekor yang berhasil dipecahkan tersebut yakni pengukuhan Pramuka Garuda sebanyak 65.000 peserta, membasuh kaki orang tua oleh 130.000 peserta, serta penampilan semafor yang melibatkan 41.337 peserta dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan Pandega. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai titik di kota Surabaya dengan pusat kegiatan di Gelora Bung Tomo GBT. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya nilai bakti kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan.
5: Dan bagaimana Pramuka tetap menggelora di hati anak-anak Surabaya. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Pramuka untuk bergerak bersama-sama di sehingga apa tadi bacakan jiwanya jiwa Pancasila, maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai dia akan jadi dewasa.
4: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Surabaya Siti Maria memberikan semangat kepada ribuan peserta yang telah berkemah di Gelora Bung Tomo. Ia mengajak seluruh anggota Pramuka untuk bangga menjadi bagian dari organisasi yang mampu mengukir sejarah nasional.
6: Bangga Pramuka, ikutlah bersama Pramuka, berkaryalah bersama Pramuka. Mudah-mudahan dengan Pramuka ini, bentuk pencegahan ini menggelegar di Surabaya dan membangkitkan seluruh yang ada di Indonesia.
4: Keberhasilan memecahkan 3 rekor MURI ini menjadi bukti nyata kekuatan gerakan Pramuka Surabaya dalam membangun karakter, menanamkan nilai bakti kepada orang tua, serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ermina melaporkan.
3: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu di alun-alun kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Karmila Kandi melaporkan dari RRI Makassar berikut ini.

0: ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Carmila Kandi melaporkan.
3: Penerima Ikal Win Award 2026 kategori kesetaraan gender dan perlindungan anak, Yunianti Kuzaifa, menilai penghargaan yang diterimanya merupakan apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi perempuan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
4: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif.
5: Penerima penghargaan Ikatan Alumni UIN atau Ikal Win Syarif Hidayatullah Jakarta kategori kesetaraan gender dan perlindungan anak, Yunianti Huzaifah mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi, khususnya hak asasi perempuan. Menurut Yunianti, penghargaan itu tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada berbagai pihak yang terlibat dalam kerja-kerja kolektif memperjuangkan perlindungan perempuan dan hak asasi manusia.
4: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif. Dan yang juga penting adalah kerja-kerja mendengarkan berbagai kelompok dari Papua hingga Aceh. Juga bagaimana sebetulnya persoalan-persoalan ini dinarasikan kembali untuk menjadi perlindungan global.
5: Ketua Umum Ikal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TB Aceh Hasan Syadzili mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh-tokoh alumni IAIN dan UIN yang dinilai memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Menurutnya, para penerima penghargaan telah melalui proses seleksi dan penilaian oleh tim independen sebelum ditetapkan sebagai penerima Ikal UIN Award 2026.
6: Penghargaan ini diberikan oleh Ikal UIN Syarif Jakarta diharapkan dapat memotivasi bagi seluruh alumni UIN Syarif Jakarta agar mereka termotivasi untuk berkiprah, menunjukkan eksistensinya, dan tentu mengamalkan ilmu yang dimiliki oleh mereka.
5: Menurut Aceh Hasan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melahirkan banyak tokoh yang memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Melalui IKAL UIN Award, organisasi alumni berharap semakin banyak lulusan UIN yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan usai melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Bali. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
8: Polisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa Empat Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Permanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
7: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VIB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
8: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
9: Halo, Pak Silmi, selamat siang, Pak Silmi.
10: Orang yang ditemukan itu benar nggak sih, Pak?
9: Orang yang ada apa, Pak?
8: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pranantia Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Junia Disri Pambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernard Diansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Petugas sensus mengatakan proses pendataan pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang berjalan di bawah pengawasan ketat untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan Indra Sita dari RRI Sintang melaporkan.
11: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 terus mendapat pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas lapangan yang ditugaskan mendampingi petugas sensus di berbagai wilayah. Pengawas Lapangan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Sintang Reza Fauzan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, pengawas lapangan tidak hanya memantau kegiatan petugas sensus, tetapi juga memastikan proses pendataan dilakukan sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, pengawas juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pendataan yang disampaikan petugas sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Ia menegaskan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Karena itu seluruh petugas diminta bekerja secara profesional serta menjaga kerahasiaan data yang diberikan masyarakat.
12: Namanya pengawas menemani pelaksanaannya supaya benar. Ada laporan juga di tempat saya, nanti perhitungannya juga supaya valid juga. Nanti saya ngecek juga. Kalau Sensus Ekonomi menentukan Indonesia ke depannya, jadi pemerintah itu ingin bantu, nanti kelihatan ini loh yang kelihatan datanya di situ.
11: Sementara itu, salah seorang petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Sintang, Foripka, menyampaikan keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Ia juga menegaskan, seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Foripka menuturkan, data hasil sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk keperluan perpajakan maupun tujuan lainnya.
13: Kesiapan dari kami petugas sendiri sudah diberikan arahan, sebisa mungkin harus mendapatkan data yang langsung daripada respondennya. Untuk data sendiri, itu memang rahasia yang akan dijaga oleh petugas, jadi jangan takut untuk memberikan data kepada petugas, karena data ini hanya untuk dipakai untuk IPPS ya, tidak terkait dengan pajak ataupun yang lain.
11: Melalui pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang diharapkan dapat berjalan lancar, menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, serta menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait sensus ekonomi, saat ini masih berlangsung sensus ekonomi 2026 sehingga pelaku usaha kecil, menengah, dan besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
14: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
15: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
14: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kabupaten Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan baik perencanaan maupun pembangunan tentu membutuhkan data yang.
15: Sementara itu Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambunggungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
16: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
15: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses penataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan bukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset hingga kondisi usaha yang dijalankan.
17: Saya melakukan mental itu dari tahun 2017. Saya awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan Petri tahun ini katanya yang berbau dengan kuliner begitu.
15: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Agar jadi biasa lah melapor.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Prasatuna Birkanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama ya Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan untuk Anda ya. Yang masih beraktivitas ya, teman-teman mungkin dari tenaga kesehatan yang masih bekerja atau dari keamanan juga yang bekerja di pagi hari ini, semangat dalam bekerja ya. Semoga pekerjaan Anda lancar tentunya. Yang sudah bersiap-siap mau pergi ibadah di pagi hari ini juga, semoga ibadah Anda dapat menenangkan hati tentunya ya. Siapkan diri dan hati Anda. Baik pendengar, tadi ada Tulus dengan Jatuh Suka. Dan kali ini saya mau hadirkan satu lagu dari Wis Becker, Cantik, spesial untuk Anda.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Mungkin saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, Kak.

0: yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Mami, KTP aku udah jadi.
3: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
4: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
2: Yah, nggak boleh ya tante ya.
4: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu,
0: itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih?
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
5: Kamu tenang saja.
4: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
5: Pokoknya kamu tenang saja.
4: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
6: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
4: Ini suami saya. Ada apa Pak?
6: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
4: Aduh, kenapa ini Pak? Namanya suami saya ada salah apa Pak?
6: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
4: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Tidak!
7: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya, baru bangun mungkin di pagi hari ini karena hari libur, tidak apa-apa ya bangunnya agak kesiangan. Ya, semoga segala aktivitas yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang mau liburan, yang mau ke pantai mungkin nanti ya. Seru banget. Aduh, pengen pergi deh ke pantai hari ini. Sepertinya menyenangkan ya. Dan pendengar, untuk Anda yang sudah berkendara di pagi hari ini, juga saya harap Anda dapat berhati-hati dalam mengemudi ya. Perhatikan rambu lalu lintas yang ada dan selalu hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan Anda dan pengemudi lainnya, juga pengguna jalan lainnya ya. Baik pendengar, masih bersama saya Mega yang akan temani Anda di Nabire Lintas Pagi untuk edisi hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Dan nanti di pukul 9 ya, kami akan menyiarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi dari GKI Tabernakel OYH bersama tim kami yang ada di lokasi nantinya. Bersama reporter kami ada Valen Ewan dan rekan-rekan kami di teknik Obiven ada Muhammad Abjan, Ferdinand Silalahi, dan Erika Yohanis. Baik pendengar, saya hadirkan ya lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di pagi hari ini sambil kita menantikan siaran langsung ibadah Minggu pagi. Kali ini ada Salsabila, Ku Menunggu, spesial untuk Anda.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Prancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa. Bagi

0: pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
2: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Yeay, Rinjani, I'm coming!
3: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
3: Taunya dilebay, apaan sih?
2: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Kita menjelang ya siaran langsung ibadah Minggu pagi dari GKI Tabernakel OYH bersama dengan teman-teman atau rekan-rekan kami, reporter Valena Wan dan rekan kami di teknik Obi Fan ada Muhammad Abjan, Adam Ferdinand Silalahi dan Erika Yohanis. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu lagu-lagu Rohani Kristiani untuk menemani Anda di pagi hari ini menjelang kita nantikan siaran langsung ibadah Minggu pagi. Ada Nikita di Doa Ibuku spesial untuk Anda.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi bersama dengan reporter kami ada Valenel Wan dan rekan-rekan teknik Obiven Muhammad Abjan, Ferdinand Silalahi dan Erika Yohanis dari GKI Tabernakel OYH. Untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Baik, terima kasih rekan Mega di Studio Pro 1 RNA Bire. Shalom, selamat pagi pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini tim kerabat kerja siaran luar berada di gereja GKI Tabernakel OYH Nabire, dan saat ini posisi kami berada di sebelah kiri gereja dan akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi pada hari Minggu 21 Juni 2026. Dan senang bersama saya di sini Valenel Wan yang akan menjadi reporter Anda pendengar untuk menyiarkan jalannya ibadah Minggu pagi. Kami juga mengajak Anda saat ini yang masih berada di rumah untuk segera melangkahkan kaki menuju ke tempat ibadah masing-masing atau ke gedung gereja untuk melaksanakan ibadah Minggu pagi. Mengingat cuaca untuk Kota Nabire pagi hari ini sangat cerah ya. Tidak ada alasan untuk kita menuju dan juga memuliakan nama Tuhan di gedung ibadah gereja tentunya. Saat ini terlihat antusias warga jemaat GKI Tabernakel OYH Nabire sangat tinggi untuk mendengarkan firman Tuhan ya tentunya. Nah, dan juga pendengar, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Nah, saat ini majelis yang bertugas terlihat sedang menyalakan lilin yang menandakan ibadah akan dimulai. Nah, dan juga di Minggu pagi hari ini, di Minggu ketiga 21 Juni tahun 2026, ibadah Minggu pagi di Gereja Tabernakel OYH Nabire akan dipimpin oleh Pendeta A.O. Warwi S.S.I. Teo. Nah, dan juga mulai dari sekarang mungkin Anda pendengar bisa menyiapkan untuk pembacaan Alkitab diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Ada juga dengan tema faedah daripada menuntut hikmat. Ada juga nantinya dalam ibadah Minggu pagi